0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Sama Pradua, aku mau ngingetin lagi. Kita punya 3 lagu dari Adrian Halif yang harus kamu vote di trivia request kita sama Pradua. Karena sekarang udah pukul 9 lebih 11 menit. Lagunya Adrian Halif ini tadi udah kita kasih buat dipilih. Di pukul 7.30 ada 3 lagu diantaranya yang nanti akan aku perdengarkan lagi buat kamu sama Pradua. Karena ini tersisa sekitar berapa nih? Sekitar berapa sih? Ini masih ada beberapa menit lagi tanggal Pradua ya, yang pastinya untuk kamu yang lagi dengerin Tri di pagi ini, kita kembali memperdengarkan lagunya Adrian Halif. Untuk yang ada di trivia request, yang pertama ada lagu yang judulnya Maling, tapi Maling ini tuh jadi bikin yang apa ya, yang kemalingan tuh juga ngerasa dakdikduk gitu tanggal Pradua. Ini dia, kalau kamu suka langsung kamu ikutan polling di Instagram story Pradua yang paling baru.

pilihan keduanya ada lagu dari Adrian Halim featuring Juicy Lucy, Sialan. Waduh, udah berusaha lupain, ketemu lagi. Apalagi senyumnya masih sama.

Pilihan ketiganya masih dari Adrian Halif, 2001 kali. Kalau kamu suka sama lagu yang paling baru ini, langsung voting sekarang juga sebelum pukul 9.30.

Itu dia Tengah Periode 3 lagunya. Buruan di vote sebelum pukul 9.30, karena sekarang tersisa 17 menit lagi. Buruan Tengah Periode 2 ya. Yang pasti untuk sepadanya masih barengan sama Tri, dan masih ada lagu-lagu bagus yang kita puterin buat kamu. Dan yuk Tengah Periode 2, pastiin kamu tidak mengganti channel radionya. Kita masih akan berbagi informasi-informasi juga buat kamu. Dan kali ini sebelum aku puterin lagu terbaru dari Lomba Sihir yang remake lagi lagu Melompat Lebih Tinggi dari Sheila on 7, aku punya kabar dari Apple Ngompro 2 yang dikabarkan mulai menguji properti atau purwarupa iPhone Pro generasi terbaru, ya kan? Biasalah, udah bulan Juni, huru-hara, isu-isu, rumor-rumor soal si produkan terbaru Apple udah berhembus kencang untuk proyek di September nanti, Ngompro 2. Dan iPhone disebut-sebut akan membawa desain layar yang anyer banget, Tahun Pro 2. Informasi ini pertama kali dibagikan oleh pembocor keamanan Tipster, gadget asal Cina, Digital Chat Station, yang dimana melalui platform media sosial Weibo, dimana Tahun Pro 2 menurut dari DGS, perangkat yang mungkin akan bernama iPhone 19 Pro dan 19 Pro Max ini bakal mengusung desain quad curved atau layar yang melengkung di keempat sisinya, Tengah Dua. Dan kalaupun nanti rumor ini menjadi rumor yang akurat, kemudian hari Apple akan menjadi salah satu vendor besar yang kembali mengadopsi desain layar lengkung alias handphone tanpa bezel di setiap sisinya, Tengah Dua. Dan padahal kalau ngomongin soal tren layar quad curved ini sendiri, sebelumnya memang sempat populer di kalangan produsen Android ya, yang pada akhirnya banyak yang beralih ke desain layar datar aka flat mengikuti si Apple ini, Tengah Pro 2, ya kan? Dan pembocor Digital Chat Station juga menyebutkan kalau properti dari iPhone Pro generasi 2027 ini masih menggunakan ya kamera depan dengan model punchhole atau lubang kecil pada sisi layar, Tengah Pro 2. Dan untuk sistem pengenalan wajah, Face ID-nya diklaim akan ditempatkan di bawah panel layar sehingga tidak lagi terlihat dari luar gitu kan, Tengah Pro 2. Dan kalaupun pendekatan ini dinilai membuat area layar depan terlihat lebih bersih karena jumlah komponen yang tampak di permukaan layar semakin sedikit. Dan di sisi lain, Tengah Pro 2, iPhone edisi spesial yang digadang-gadang akan hadir pada saat perayaan ulang tahun iPhone ke-20, kabarnya nih akan hadir dengan fitur eksklusif berupa layar penuh tanpa gangguan. Aku lebih penasaran soal harga sih. Karena itu Tengah Pro 2, kamera depan perangkat ini kemungkinannya masih akan tetap terlihat dalam bentuk punchhole ini. Apakah teknologi kamera bawah layar yang tersedia saat ini belum memenuhi standar kualitas Apple? Ya nggak tahu sih, karena mereka juga punya tim verifikasi tertentu juga, Tengah Pro 2. Dan rumor iPhone dengan layar lengkung ini juga muncul menjelang perayaan ulang tahun ke-20 pada 2027 nanti, Tengah Pro 2. Dan sebagaimana diketahui kita bersama-sama, iPhone pertama kali dijual, Tengah Pro 2, itu pada bulan Juni tahun 2007 yang lalu ya. Kalau kita ngomongin 20 tahun lalu tuh udah bukan tahun 80-an lagi, Tengah Pro 2. 20 tahun lalu itu di tahun 2006. Kalau 2027 artinya nanti kita ngobrolnya di 2027, itu 20 tahun lalu ya, tahun 2007. Sama persis pada pengoperasian Apple di bulan Juni 2007. Dan beberapa laporan juga beredar sebelumnya memang sempat menyebutkan kalau Apple tengah menyiapkan perubahan besar, Tengah Pro 2, untuk lini iPhone generasi 2027 special edisi 20 tahunnya si Apple ini, Tengah Pro 2, termasuk hadirnya model iPhone edisi special yang memang sekarang sedang menjadi rumor. Dan bocoran-bocoran juga mengatakan seluruh perangkat ini juga digadang-gadang akan diperkenalkan Apple dalam rangka perayaan ulang tahun ke-20. Dan perlu dicatat bersama-sama, Tengah Pro 2, meskipun banyak disebut sebagai iPhone 19

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.
1: Dan teman Produa, langsung aja aku puterin lagu yang paling banyak dipilih di trivia request kita, spesial dari lagunya Adrian Khalif. Dan saat ini teman Produa, kita sudah mengumpulkan hasil pollingnya. Dan yang kita putar buat kamu pagi ini adalah lagu terbaru dari Adrian Khalif yang judulnya 2001 kali. Spesial buat kamu yang udah ikutan voting di trivia request.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: pagi ini nemenin kamu di sepeda. Udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banget loh udah dengerin. Terima kasih udah ikutan voting. Terima kasih udah menjadikan berdua sebagai teman terbaik kamu sepanjang hari. Dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam kita akan terus mengudara dan menjadi teman kamu. Aku pamit, sampai jumpa. Dan terus jadikan berdua sebagai teman terbaik kamu. Setelah ini ada info berdua di pukul 10. Ada berdua topit leads dari pukul 10 lebih 5 menit sampai di jam 11 siang ini. Dan pastikan kamu untuk bisa mengirimkan playlist versi kamu di 0813-73-12-5896. Sampai jumpa teman berdua.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih.
0: Mana kakek bisa masih
2: gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Rey Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, film horor psikologis fiksi ilmiah Backroom, di mana viral di media sosial, mencatatkan pembukaan impresif di pekan debutnya di box office Amerika Utara. Dan film panjang debut karya YouTuber Ken Parsons ini juga ditulis oleh Will Sodik, dan ini di mana mendapatkan raupan laba sebesar 1,4 triliun rupiah pada pasar domestik dan langsung menempati posisi puncak. Teman Pro 2, sementara itu di pasar internasional, film ini mendulang 36,5 juta US dollar dan menanggapi perolehan perdana secara global yang menjadi 118 juta US dollar. Angka ini didapat dari data box office Mojo pada hari Senin tanggal 1 Juni. Dan ini adalah angka yang sangat fantastis untuk film dengan budget 10 juta US dollar. Parti menyebutkan film Backroom ini juga menjadi salah satu film paling menguntungkan tahun ini, meskipun sequelnya belum diumumkan. Parsons juga mulai mempertimbangkan ide untuk menjadikan Backroom sebagai waralaba, dan Backroom sendiri juga memecahkan sejumlah capaian, yakni untuk pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar yang pernah ada untuk dan memecahkan rekor film trailer Alex Garnett pada tahun 2024, yakni untuk film Civil War. Kita beralih ke informasi lain dari kabar dunia olahraga. Teman Pro 2, John Hartman memberi pandangan tentang Jesus yang absen dari timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada Juni 2026 ini. Cedera yang dialaminya saat membela Sassuolo pada saat pertandingan yang berlangsung pada musim Serie A kemarin, Jesus harus menepi sejenak dan fokus pada penyembuhannya. Timnas Indonesia akan melakoni dua laga uji coba kontra Oman di 5 Juni dan juga Mozambik di tanggal 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ini menjadi pertama kalinya bagi Jesus tidak bisa memenuhi panggilan timnas sejak pertama kali bergabung pada 2024 lalu. Dan John Hartman juga menilai Jesus juga tidak akan bisa digantikan oleh siapapun di dalam timnas. Mantan pelatih timnas Kanada ini juga menganggap bahwa sang kapten timnas Indonesia merupakan seorang pemimpin yang dibutuhkan oleh skuad Garuda. Teman Pro 2, demikian informasi di Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nantinya bisa kamu dapatkan di pukul 15 sore hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh.

0: Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: udah numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre. Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Selamat siang teman Pro 2. Kembali menyapa kamu siang hari ini teman Pro 2 sampai nanti di jam 6 sore. Diana akan nemenin kamu dengan berbagai informasi yang terupdate dan terfaktual juga. Serta Diana udah nyiapin playlist lagu-lagu yang asik, yang asoy buat nemenin siang hari kamu. Kamu udah kepikiran buat mau makan siang apa gitu ya? Mau makan siang yang berat, yang kayak nasi, atau bakso, atau ikan bakar mungkin? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang masih bingung-bingung gitu ya, nyari makan siang dipikirin dulu aja. Atau mungkin mau nge-grab, nge-go-food, boleh juga gitu ya. Jangan khawatir, pesan makan online sekarang jadi lebih gampang ya teman Pro 2 ya. Diana juga bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi-informasi. Kalau misalkan kamu ada ide mau makan siang apa hari ini, kita ngobrol seru aja nanti ya di Santai Siang ya. Jadi stay tune terus di 96,7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi

Salah satu hits terbaik juga dari Nabila Takia ya teman berdua ya. Ada Cegil gitu ya, yang merupakan singlenya Nabila juga yang jadi favorit semua orang di Produa. Lagunya easy listening juga teman berdua dan cocok didengerin siang-siang kayak gini, jadi lebih semangat tapi gak terlalu ngebeat juga gitu ya. Wah pokoknya liriknya juga mantep banget. Alright, nah teman berdua, sekarang udah pukul 12:32 dan itu tandanya kita harus mendengarkan kumandang azan zuhur untuk area Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Indonesia yang kabarnya lolos ke main event Asian Games 2026. Waduh, keren, keren, keren, keren. Jadi setelah melalui proses kualifikasi yang panjang yang berlangsung di Singapura mulai tanggal 31 Mei sampai dengan kemarin nih teman Pro 2, kabarnya tim nasional e-sport Indonesia itu untuk nomor identity 5 memastikan dirinya itu lolos ke babak utama Asian Games 2026. Walaupun di babak kualifikasi itu mereka harus menghadapi berbagai tantangan ya, karena kabarnya dari undian babak kualifikasi ini Indonesia itu bergabung atau tergabung di grup B bersamaan dengan negara-negara yang nggak kalah kerennya juga, ada Thailand, ada Kazakhstan, ada Taiwan dan Tajikistan gitu ya. Nah, kabarnya Indonesia itu sempat kalah teman Pro 2 di babak kualifikasi gitu ya. Dan memang waktu melawan Taiwan, Indonesia itu sempat kalah dengan skor 0-2 gitu, dan kembali kalah lagi dengan Thailand. Tapi ketika melawan tim dari negara Kazakhstan gitu ya, kabarnya Indonesia tuh berhasil bangkit dengan skor 2-0 gitu. Dan karena pertandingan itulah akhirnya Indonesia itu berhasil lolos ke babak main event gitu ya, Asian Games 2026. Dan menurut pelatih kepala tim nasional e-sport Indonesia ada Richard Permana, beliau mengatakan sebenarnya masih banyak PR yang harus diperbaiki gitu ya, dari aspek teknis, kemudian strategi juga gitu ya teman Pro 2. Karena kan kalau e-sport pasti butuh strategi, butuh koordinasi yang cepat juga gitu. Apalagi kalau misalkan tim lawan ternyata ada perubahan yang signifikan gitu, atau mungkin kalau Diana sih taunya ketika bermain Mobile Legends ataupun Dota pasti ada item-item yang harus diperbarui. Misalkan ternyata strategi awalnya pakai item ini ya, terus ternyata di tengah game in game itu pasti mungkin overpower dari lawan gitu kan, kita pasti harus ngerubah build-nya kan gitu. Waduh, tahu banget ya Diana. Karena e-sport ini adalah salah satu olahraga favorit yang Diana dan teman-teman juga main gitu ya. Jadi kurang lebihnya sangat-sangat tertarik gitu. Kita doain aja teman Pro 2 setelah memastikan tiket lolos ini, sekarang nih tim dari e-sport Indonesia itu fokus memperbaiki performa serta memperbanyak pengalaman di level internasional. Karena jujur, jam terbang internasional itu kan pasti tinggi banget ya teman Pro 2 ya. Nggak perlu diraguin lagi gitu. Untuk bisa bertahan di kancah internasional pasti butuh latihan juga dan butuh strategi yang epic. Alright, itu tadi informasi olahraga yang bisa Diana sampaikan buat kamu. Dan nanti di pukul 13.30 teman Pro 2, kita bakal ada program flashback hits juga. Jadi kalau kamu suka sama lagu-lagu nostalgia gitu, Diana udah siapin playlistnya buat kamu gitu ya. Atau kalau misalkan kamu mau request juga boleh banget, caranya gampang. Kamu bisa langsung aja DM ke Instagram kita ya, di RRI_Pro2_Ternate, duanya pakai angka. Atau kalau misalkan kamu mau voice note, mau chat-chat yang panjang sekalian kirim-kirim salam juga boleh. Kamu boleh langsung aja chat ke WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Untuk flashback hits akan berlangsung sampai di jam 2 siang ya teman-teman berdua ya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Audio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Prado FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Prado.
1: Selamat sore teman Prado, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Prado bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 sore hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Film tayang di Berlinale 2026, film Monster Pabrik Rambut dapat respons positif penonton. Film Monster Pabrik Rambut mendapat respons positif dari penonton internasional usai menjalani world premiere di Berlin International Film Festival atau Berlinale 2026. Film horor karya sutradara Edwin itu dinilai berhasil menghadirkan isu yang dekat dengan kehidupan banyak orang di berbagai negara. Edwin mengatakan film horor Indonesia kini semakin dikenal di kancah internasional karena memiliki ciri khas tersendiri. Menurutnya, penonton luar negeri mulai tertarik melihat pesan dan keresahan yang disampaikan lewat film horor asal Indonesia. Ia mengaku sempat terkejut ketika Monster Pabrik Rambut diputar di salah satu teater terbesar di Berlinale. Film tersebut ditayangkan pada Sabtu malam dengan kapasitas sekitar 2.000 penonton. Film Monster Pabrik Rambut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 4 Juni 2026. Film ini dibintangi Rahel Amanda, Lutesia Iqbal Ramadan, Kiki Narendra, Sal Priyadi, hingga Didi Ninitowo. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Chelsea pertimbangkan rekrut Jarrod Bowen dari West Ham. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk merekrut winger sekaligus kapten West Ham United Jarrod Bowen. Langkah itu direncanakan pada bursa transfer musim panas 2026. Menurut laporan jurnalis sepak bola Miguel Delany, Chelsea ingin menambah pemain berpengalaman di Liga Primer guna memperkuat lini serang mereka. Bowen dinilai menjadi salah satu opsi utama karena konsistensinya bersama West Ham dalam beberapa musim terakhir. West Ham disebut mematok harga sekitar 50 juta pound sterling. Bowen sendiri merupakan pemain internasional Inggris tersebut. Namun, sejumlah pihak di industri sepak bola meyakini kesepakatan dapat tercapai di kisaran 40 juta pound sterling. Hal itu setelah klub London Timur terdegradasi ke Championship. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sore di Pro 2, dengerin sekarang sampai pukul 7 malam nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih nemenin kamu di sore ceria ya teman Pro 2. Dan Diana juga masih akan terus memberikan kamu informasi-informasi terupdate gitu ya. Karena seminggu

Kita kan pasti harus nyebrang-nyebrang pulau gitu. Mungkin somehow di beberapa area, kayak misalkan dari Sovivi ke Tobelo, gitu kita bisa jalur darat. Tapi kalau dari kota Ternate, mau ke Tobelo, harus naik kapal dulu ya, teman pro 2 ya. Tapi nggak apa-apa, namanya liburan, apapun akan kutempuh, yang penting liburan dulu, Shay. Ngomong-ngomong soal seputaran Maluku Utara nih, teman pro 2, sekarang Diana punya informasi dulu nih, gitu ya. Ini dari salah satu rumah sakit terbesar juga di area kota Ternate, ada RSUD Hasan Bosori yang baru aja meluncurkan layanan antar obat. Dan layanan ini dinamakan Sobat Kita atau Solusi Obat Kitorang Antar. Waduh, namanya keren banget ya. Dan layanan ini baru aja diresmiin tanggal 30 Mei kemarin, teman pro 2, di Poliklinik Rawat Jalan RSUD Hasan Bosori gitu ya, dan diresmikan langsung oleh Direktur RSUD Hasan Bosori, ada Dokter Rosita Alkatiri MKes gitu ya, didampingi dengan perwakilan dari Dinas Kesehatan Maluku Utara dan Kepala Kantor Pos Ternate. Nah, layanan Sobat Kita ini gitu ya, teman pro 2, didukung juga oleh Kantor Pos juga gitu. Jadi nantinya layanan ini tuh bisa digunakan. Jadi gini, kalian bisa menggunakan layanan ini gitu ya nantinya dengan dua opsi gitu. Bisa dengan cara kurir resmi dari kantor pos dengan tarif flat 20.000, atau kalian juga bisa nanti minta diantarkan dengan ojek yang sudah bekerja sama dengan RSUD Hasan Bosori gitu ya. Nanti akan diberikan dua pilihan pengantaran gitu, bisa dengan jasa ojek atau bisa dengan kantor pos seperti itu. Nah, nantinya untuk pengantaran sendiri itu juga bisa dipantau teman pro 2 secara online gitu. Jadi nanti akan ada websitenya juga. Jadi nanti bisa di tracking nih kira-kira pengantaran obatnya ini sampai di mana nih kira-kira gitu. Dan nanti untuk pengiriman melalui kantor pos itu akan menggunakan sistem namanya sistem gasbot. Itu nanti bekerja sama juga dengan kantor pos, dan nantinya untuk pembayarannya sendiri akan dilakukan dengan dua cara, bisa dengan cara tunai maupun non tunai melalui kris begitu ya. Jadi semuanya dibikin simple gitu, jadi praktis. Kalau dulu kan memang ada isu ya terkait dengan antri obat di RSUD Hasan Bosori ini gitu ya. Nah, untuk meminimalisir kejadian serupa, maka dari direkturnya langsung ada Dr. Rosita yang memberikan inovasi gitu. Oh, dan informasinya juga layanan ini tuh untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan juga, khususnya di bidang farmasi gitu ya. Luar biasa ya, termasuk gokil loh, keren banget loh idenya gitu kan. Karena selama ini kan Diana pun mengalami langsung sih teman berdua. Kayak misalkan kita berobat nih siang gitu kan, atau jam 10, jam 11, obatnya tuh baru bisa diambil tuh maghrib. Kebayang gak sih lamanya gitu kan. Mudah-mudahan dengan adanya opsi ini gitu ya, atau layanan Sobat Kita ini, sudah bisa terselesaikan lah isu-isu apa antrian lama farmasi itu gitu ya. Nah, Sobat Kita ini juga ternyata nggak hanya melayani pengantaran obat, teman pro 2. Kabarnya juga layanan ini nantinya akan menerima layanan konsultasi juga, layanan informasi selama 24 jam. Jadi nanti pasien itu bisa menghubungi nomor layanan khusus yang dikelola oleh petugas farmasi langsung untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan keluhan terkait pengiriman obat gitu. Jadi buat kamu yang mungkin orang tua atau kamu sendiri mungkin pasien dari RSUD Hasan Bosori, bisa memanfaatkan layanan ini ya teman pro 2. Mumpung layanannya baru launching, langsung cus gitu ya. Nanti untuk pendaftarannya kamu bisa langsung aja tanya secara offline di RSUD Hasan Bosori gitu ya. Karena nantinya kamu harus mengisi form juga nih teman pro 2. Wow, keren banget ya, semakin maju Maluku Utara apalagi kota Ternate. Wah, salut, salut.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: guys, jangan gitulah. Belum itu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Gua beda.

pasti nemenin kamu di sore ceria Tumang Pro 2. Dan tadi udah Diana puterin lagu terbaru dari Selina yang merupakan jebolan dari Idol tahun ini juga ya, berkolaborasi barengan sama Andi Rianto gitu ya, yang selalu karya-karyanya tuh luar biasa banget ya. Andi Rianto tuh emang terkenal banget Tumang Pro 2 dengan kolaborasi-kolaborasi mantepnya gitu ya dengan musisi-musisi tanah air. Tapi kabarnya Andi Rianto ini juga nggak berkolaborasi dengan musisi-musisi Indo aja. Ada juga beberapa musisi-musisi luar gitu ya, kayak Boyz II Men, terus ada Michael Linton, ada Michael Paulo juga yang pernah diiring langsung dengan Andi Rianto. Waduh, keren emang Yahut ya. Nah, kalau ngomongin soal kolaborasi luar negeri nih Tumang Pro 2, ini ada juga salah satu studio asal Indonesia yang lagi viral gitu ya. Kenapa sih viralnya gitu? Viralnya itu karena desain mereka itu dipakai untuk cover dari penyanyi kelas dunia. Waduh, siapa nih? Siapa sih yang gak kenal sama Ariana Grande, Tumang Pro 2? Jadi salah satu studio asal Depok, Jawa Barat ini, karyanya itu atau desainnya itu dipakai untuk single atau untuk cover single terbarunya Ariana Grande yang That I Met You Love Me. Waduh, itu karya mereka tuh langsung dipakai di cover single terbarunya Ariana Grande. Jadi nama studionya adalah Rising 67 Studio gitu ya. Jadi melalui sosial media mereka gitu ya, mereka tuh nulis caption gini gitu. Mereka tuh bersyukur banget karena dapat kesempatan berkontribusi dalam project milik salah satu bintang pop terbesar. Jadi captionnya gini, jadi buat yang bingung, jadi saya bikin custom handmade dulu nih buat title lagunya. Terus ada desainernya, ada abang-abang gitu sambil selfie gitu ya, di custom, di cover singlenya gitu ya. Jujur ini lucu banget sih Tumang Pro 2. Dan juga bahkan tautannya ini atau unggahannya ini mendapatkan likes dari Ariana Grande gitu ya. Jujur bangga banget sih. Salah satu studio ilustrasi dari Indonesia berhasil bersaing juga di kancah global, apalagi dengan musisi papan atas kelas dunia ya, Ariana Grande. Waduh, Yahut banget ini abangnya ya. Semakin viral aja nih pasti studionya ya. Siapa tahu nanti dari proyekan Ariana Grande terus muncul lagi proyekan-proyekan lain gitu ya. Karena dari studionya langsung tuh ngomong kalau misalkan ini adalah salah satu proyek paling berkesan gitu selama mereka jadi studio kreatif. Gimana nih pendapat kamu, Tumang Pro 2?

0: Mas,
1: iya kak,
0: mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya. Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

出してください。

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

masih nemenin kamu di sore ceria teman pro 2. Gimana nih hari pertama masuk kerjanya setelah libur panjang? Pasti capek banget ya teman pro 2 ya. Pasti kaget gitu ya. Atau mungkin kamu jangan-jangan kena post holiday blues nih. Udah kena post holiday blues belum? Jadi kayak post holiday blues tuh kayak ada perasaan apa ya? Perasaan-perasaan aneh gitu ya setelah liburnya panjang banget dari hari Rabu minggu lalu, terus hari Senin ini udah harus memulai aktivitas kembali. Nggak apa-apa teman berdua gitu ya, namanya juga live. Namanya juga live. Ini udah tanggal 2 Juni aja ya, nggak kerasa ya, nanti tanggal 11 kita kayaknya mulai Piala Dunia juga ya teman berdua ya. Siap-siap nih, siapa jagoan negara kamu? Diana sih belum menentukan ya siapa jagoan, tapi Diana kemarin pas OTW ke Tolire gitu sempat ngelihat beberapa rumah itu udah pasang bendera-bendera, ada Jerman, ada Spanyol, ada Prancis juga gitu. Waduh, seru banget nih, nggak sabar ya. Kayaknya di Ternate nih excited banget ya teman pro 2 ya. Ngomongin soal Piala Dunia, Diana juga punya informasi menarik nih dari Piala Dunia. Ada apa sih? Jadi kamu pasti tahu iShowSpeed kan, teman pro 2. Nah, iShowSpeed ini juga mendukung berlangsungnya Piala Dunia dengan merilis musik video mengenai lagu World Cup ciptaannya di YouTube. Weh, kamu udah dengar belum nih, teman pro 2? Nah, terus dia itu baru aja ngerilis tuh 17 jam yang lalu. Jadi tadi pas Diana lihat gitu ya video musiknya gitu, 17 jam yang lalu aja tuh udah ditonton 3,5 juta kali. Kebayang gak sih? Harusnya gak kaget ya teman berdua ya, karena iShowSpeed kan emang banyak banget kan penontonnya, apalagi subscribernya tuh 54,2 juta. Weh, banyak ya, gokil. Ini kalau akunnya dijual nih berapa ini ya? Nah, iShowSpeed itu baru aja ngerilis lagu bertema Piala Dunia ciptaannya nih teman berdua. Tadi malam ya, berarti ya 17 jam yang lalu gitu. Untuk mendukung Piala Dunia gitu, dan di musik videonya itu muncul berbagai orang dari berasal dari berbagai negara gitu, terus banyak juga bendera-bendera dari berbagai negara gitu ya teman pro 2. Apalagi untuk Pildun yang ini kabarnya tuh diikuti oleh 48 negara, dan ini merupakan Piala Dunia terbesar juga sepanjang sejarah gitu. Wow, jadi semakin tidak sabar teman pro 2 untuk menanti Piala Dunia yang 9 hari lagi ya. Diana semakin excited ya teman pro 2 ya. Jagokan negaramu, siapa negaranya? Aku masih mencintai Indonesia, tapi aku tetap harus mendukung negara favoritku di Piala Dunia. Siapa ya kira-kira ya? Penasaran banget ya teman pro 2. Dan informasi mengenai Piala Dunia tadi adalah informasi terakhir yang bisa Diana sampaikan buat kamu teman pro 2. Karena 5 menit lagi menuju ke jam 6, Diana pamit, harus pamit dari ruang siar kamu, tapi enggak apa-apa. Setelah ini kamu akan ditemenin sama Zilan sampai di jam 12 malam nanti ya teman pro 2 ya. Jadi terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 12 siang tadi. Besok kita masih akan ketemu lagi teman pro 2, tentu saja kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi. Diana akan menemani malam hari kamu besok ya, jadi jangan kemana-mana. Thank you so much, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai sabuk pengaman ya teman pro 2 ya. Diana pamit, thank you so much, bye-bye.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu?

Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti

Syadaqallahu azim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Teman Tri 2 pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur, kita ikuti waktu pemandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-sharaf wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Pro 2 FM Ternate. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain, Taylor Swift rilis lagu tema untuk Toy Story 5 pada pekan ini. Misteri kode TS dengan tema Toy Story akhirnya terungkap. Taylor Swift mengumumkan dirinya akan merilis lagu original yang menjadi lagu tema film Toy Story 5. Dalam pengumuman di media sosial pada hari Selasa kemarin, Swift sendiri menyebutkan bahwa lagu bertajuk I Knew It, I Knew You itu akan dirilis pada 5 Juni 2026. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, Piala Dunia 2026 berpotensi hadirkan banyak kejutan. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 peserta. Turnamen ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengamat sepak bola Henry Wallace atau yang akrab disapa dengan King Henry menilai turnamen kali ini berpotensi menghadirkan kejutan. Menurutnya, tim unggulan belum tentu mampu untuk mempertahankan dominasi mereka. King Henry mengatakan bahwa juara bertahan selalu menghadapi tantangan besar di Piala Dunia. Dia menilai sejarah menunjukkan gelar juara sulit dipertahankan pada edisi berikutnya. Piala Dunia 2026 menggunakan format baru dengan 12 grup berisi 4 tim, 2 tim teratas dan juga 8 peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur. Henry juga menilai bahwa Jepang berpotensi memberi warna baru pada peta persaingan. Selain Jepang, Portugal dan Belanda juga dinilai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti di besok hari pukul 6, 10, 15 dan pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski yang mulia, terima kasih dan selamat malam.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Radio 2, pukul 19 malam waktu Indonesia Timur bareng Zilan Reski Amalia sampai nanti di pukul 12 malam nanti ya teman Radio 2. Tapi untuk satu jam ke depan kita ada Insert in Indonesia, yes, dengan obrolan-obrolan santai kita, informasi-informasi menarik ya. Bakalan aku share buat menemani malam kamu nih teman Radio 2 di malam Kamis ya, ini ya. Benar enggak sih malam Kamis? Ya kan, malam Kamis kan? Iya betul, malam Kamis. Nah, nanya, bilang sendiri, nanya sendiri. Ya, aduh pusing deh. Ah, teman berdua. Ya udah deh, kita ada lagu-lagu bagus dan juga informasi menarik buat kamu di Insert Ini Indonesia.

Bergaman sama selamanya teman berdua Nadif bahasa lama. Wih, Nadif nih emang lagi naik banget nih ya. Aduh, salah satu wishlistku nih ya, pengen nonton Nadif juga. Banyak banget wishlistku. Mungkin teman berdua yang kayak selalu ya udah sering banget dengerin ya. Kayaknya Zil punya wishlist nonton si A, si B, si C ini banyak banget ya, sebenarnya banyak banget. Aduh, tapi by the way teman berdua, hari ini tanggal 2 Juni 2026. Nah, gaji ke-13 untuk ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, Hakim ya, dan juga pensiunan ini mulai dicairkan hari ini. Cie, yang udah cair. Nah, katanya sih pencairan ini tuh dilakukan secara bertahap ya, dan juga diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk ngebantu kebutuhan masyarakat, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah. Nah, jadi besaran yang diterima itu tuh beda-beda nih teman berdua. Nih, ini menyesuaikan golongan, jabatan, dan juga komponen penghasilan masing-masing penerima. Nah, jadi bagi para pensiunan, pencairan itu dilakukan melalui PT Taspen dan juga PT BRI ya. Ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku juga. Nah, pemerintah Indonesia juga menghimbau nih untuk seluruh penerima untuk segera ngecek rekening masing-masing ya. Aku kayaknya mau cek ya. Tapi sebelum aku cek tadi kayaknya memang gak ada notif apapun deh ya buat aku ya. Tolong pemerintah, ada gak sih ya jika 13 buat aku ya. Kita paruh waktu tuh gak dapet ya. Apa gimana sih? Aduh, penasaran. Tapi kalau misalkan kamu yang pengen mau bagi-bagi sama aku, boleh banget banget ya, rekeningku terbuka untuk siapapun yang mau transfer. By the way, jadi pemerintah tuh mengimbau untuk seluruh penerima tuh buat ngecek rekening ya teman berdua, karena proses penyalurannya ini dimulai di hari ini dan juga bisa masuk pada waktu yang berbeda-beda gitu di setiap instansi maupun di daerah teman berdua. Yuhu, cair nih cair. Nah, kalau misalkan kamu masih belum membutuhkan ya, terus kayak pengen aduh mau dihambur-hamburin nih, ya udah ke aku aja dulu ya, nitip ke aku nggak apa-apa banget, rekeningku masih boleh ya. Jadi kalau misalkan teman berdua pengen nitip dulu uangnya ke aku, boleh banget, silakan ya, silakan banget, aku terbuka ya, terbuka untuk siapa aja, mau yang mana, rekeningku yang BNI atau mau Mandiri, semuanya aku ada, biar kamu nggak potong 200 nggak potong 2500 kan ya, terserah mau rekening kamu apa aja, tinggal bilang aja aku kasih yang gitu ya, sesuai. Agak maksa dan agak ngotot ya aku ya. Aduh, sorry banget nih teman friend 2-nya, memang lagi BU.

Masih di Pradua FM Ternate. Kita masih di Insert ID Indonesia, teman Pradua. Oh yohoo. Udah gak sabar nungguin Piala Dunia. Bentar lagi. Bentar. Sabar. Selain diprediksi kalau Piala Dunia 2026 ini tuh bakal menjadi Piala Dunia yang paling terbanyak pesertanya, dan katanya sih dia tuh banyak banget kejutan-kejutannya gitu loh teman Pradua. Nah tapi di Piala Dunia 2026 ini tuh ada aturan-aturan baru juga teman Pradua. Jadi dari FIFA dan juga IFAB itu resmi ini mengeluarkan peraturan baru yang akan berlaku di Piala Dunia 2026. Nah dari International Football Association Board IFAB itu tuh selaku badan pembuat regulasi dan juga aturan resmi dalam sepak bola dunia, itu tuh menetapkan laws of the game atau aturan baru jelang pesta akbar sepak bola tengah tahun ini teman Pradua. Nah jadi untuk deretan peraturan itu tidak hanya akan dipraktikkan di Piala Dunia 2026, tapi juga bakal diimplementasikan pada setiap ajang sepak bola lain di musim 2026-2027 teman Pradua. Nah apa aja aturannya? Yang pertama adalah menutup mulut. Nah jadi pemain yang menutup mulut dengan tangan, lengan, atau juga dengan kaos ya, itu dalam situasi konfrontasi itu akan menerima kartu merah teman Pradua.

Perdua, dan akhirnya adalah peraturan ini teman perdua. Nah, walaupun begitu, pemain yang menutup mulut saat melakukan percakapan itu percakapan biasa dengan rekan satu tim atau lawan itu tidak akan dihukum. Nah, aturan ini itu berlaku setelah Gianluca itu dari Benfica yang yang tadi tuh ya, itu melontarkan hinaan ya diskriminatif kepada Vinicius. Nah, jadi ketika berbicara namun mulutnya tuh ditutup oleh kaosnya gitu. Jadi kemudian jatuhilah hukuman larangan bermain oleh UEFA sendiri. Nah, jadi itu dia aturan pertama. Kemudian untuk aturan yang kedua di Piala Dunia 2026 ini yaitu meninggalkan lapangan atau walkout. Nah, jadi pemain yang meninggalkan lapangan atau walkout karena memprotes keputusan wasit itu akan diberi kartu merah. Nah, aturan ini tuh juga berlaku untuk setiap official team yang mengompori pemain untuk meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Nah, tim yang menyebabkan pertandingan yang dihentikan itu akan dinyatakan kalah teman-teman dua. Nah, aturan ini juga berlaku nih setelah Senegal meninggalkan lapangan sebagai protes ya atas hukuman penalti di final Piala Afrika awal tahun ini ya. Senegal tuh menang 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Namun kemudian Maroko tuh dinyatakan sebagai pemenang dengan skor 3-0 teman-teman dua. Oh my god. Nah, kemudian aturan berikutnya adalah 5 detik untuk lemparan ke dalam dan juga tendangan gawang teman perdua. Nah, selanjutnya karena biasanya kan kalau mau lemparan ke dalam kan kita mau nyari-nyari lawan, mau nyari teman dulu nih, ini mau kita oper ke siapa nih, mau kita lempar kemana. Jadi agak lama gitu kan teman perdua, atau kita tendangan ke dalam nih ya, tendangan sudut misalkan, itu kan kadang-kadang butuh waktu yang agak lama gitu. Jadi dikasih waktu tuh emang benar-benar sempit banget ya, 5 detik doang. Jadi kalau udah bola udah ready ya udah 5 detik kamu nggak tendang, kartu merah tuh di situ teman perdua. Nah, jadi aturan selanjutnya yaitu pergantian pemain. Nah, pergantian pemain ini tuh punya waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan ketika papan pergantian pemain itu muncul di pinggir lapangan. Nah, pemain itu harus meninggalkan lapangan di titik terdekat pada garis batas lapangan pertandingan ya teman perdua. Ya kalau misalkan pemain yang diganti ini tidak meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik, maka pemain pengganti itu tuh hanya bisa masuk pada penghentian laga pertama setelah 1 menit berlalu. Itu dia ya. Tapi terdapat pengecualian juga dalam aturan ini, yaitu ketika ada cedera pemain dan juga masalah terkait dengan keselamatan dan juga keamanan. Seperti itu, ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah, selanjutnya peraturan dari Piala Dunia kali ini yaitu perawatan cedera di luar lapangan. Nah, jadi pemain yang cedera itu harus meninggalkan lapangan ya selama 1 menit setelah pertandingan dimulai kalau misalkan staf medis masuk lapangan untuk merawat dia tuh. Nah, aturan ini tuh tidak berlaku kalau misalkan penjaga gawang yang mengalami cedera atau juga ada benturan antara penjaga gawang dan juga pemain lain. Nah, jadi benturan antar rekan satu tim yang membutuhkan perhatian, cedera parah gitu ya, itu atau juga ketika pemain yang cedera akan mengambil tendangan penalti kayak gitu-gitu teman perdua ya. Jadi memang aturan-aturan barunya banyak banget. Terus ada aturan selanjutnya itu cedera penjaga gawang. Nah, kalau misalkan kiper ya, dia tuh sedang dapat perawatan di lapangan, pemain dari kedua kesebelasannya tidak boleh meninggalkan lapangan untuk berkomunikasi dengan pelatih. Karena biasanya kan kalau kiper lagi ada apa nih, misalkan lagi dapat pisang-pisang sih. Apa sih, kayak misalkan dia ada cedera dikit lah ya, terus kayak dia sedang ditangani oleh medis. Nah, itu biasa kan pemain kan sempat biasanya sering keluar tuh ya untuk mungkin ngobrol sama pelatih atau officialnya, atau mungkin sekedar ngambil apa-apa kayak gitu. Ini enggak boleh samsek kayak gitu ya. Nah, terus video asisten referee atau VAR ya. VAR saat ini tuh bisa digunakan dalam insiden-insiden dalam beberapa situasi kayak misalkan nih mengintervensi keputusan wasit lapangan yang dianggap keliru ya dalam memberi kartu kuning kedua, kemudian kesalahan mengenali pemain dan juga sepak pojok kayak gitu. Dan yang terakhir aturan baru di
Pildun 2026 ini, yaitu jeda turun minum di

0: di tengah
1: babak. Nah, jadi akan ada jeda hidrasi selama 3 menit di setiap babak dalam setiap pertandingan. Jadi rehat itu dilakukan pada sekitar pertengahan babak ya, menit ke-22. Wasit tuh diberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu jeda. Misalnya nih, misalkan ada seorang pemain cedera dan juga membutuhkan perawatan pada menit ke-20, maka wasit bisa memberikan arahan untuk jeda hidrasi kayak gitu atau turun minum seperti itu. Ya. Jadi semakin banyak aturan-aturannya juga. Jadi pemain nih dia antara mau main sambil nginget-nginget nih, ya, aduh aturan-aturan baru nih lumayan nih ya. Jadi harus emang benar-benar inget-inget juga kayak gitu teman berdua. Itu dia ya 8 aturan baru di Piala Dunia 2026. Dari 8 aturan baru ini kira-kira yang mana sih yang menurut kamu terlalu terlalu too much atau terlalu berlebihan gitu, ada nggak sih? Atau menurut kamu ya oke-oke aja sih, yang penting Pildun jalan.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
4: Amin, Farah.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Pukul 19.50 menit waktu Indonesia Timur, kita ikuti waktu kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi

Masih di Pre 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Dan kita ada di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gak usah galau, teman Pre 2. Malam hari ini kita bakalan ngomongin soal komunitas ya. Kita bakal ngomongin soal komunitas. Komunitas yang ini ya, pencinta sepak bola, fanatik gitu ya. Aduh, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin sepak bolanya aja sih ini ya udah seru gitu ya teman berdua. Cuman kayaknya kalau misalkan kita ngomongin soal pencinta, komunitas pencinta sepak bola itu pasti ada aja ya. Cuman kebanyakan kalau ngomongin soal komunitas sepak bola itu rata-rata sih kayaknya kayak komunitas fans club ya, kayak misalkan kelompok supporter klub tertentu gitu ya yang tersebar di berbagai daerah, kayak nama-nama fansnya tuh ada aja gitu ya, kayak yang fans Madrid namanya adalah Madrid, sorry banget nih karena bukan fanatiknya Real Madrid jadi bisa sebutnya lagi Madridista. Nah itu dia. Terus juga ada komunitas Indo Man United. Nah, kemudian ada Milanisti ya, dan masih banyak lagi lah ya teman Pre 2. Nah, jadi memang kalau misalkan orang nanya, ini sebenarnya kegiatannya apa ya? Kegiatannya itu dia, kegiatannya rutin. Kayak nonton bareng, mabar di dalam artian ya main bareng. Entah itu mereka sparring gitu kan di lapangan, mini soccer atau futsal. Atau kalau enggak, ya berarti main sparring di PS doang. Terus juga paling ada komunitas-komunitas fan football dan juga mini soccer kayak gitu. Pencinta sepak bola tuh ada aja teman berdua. Nah, terus juga ada misalkan nih, tadinya tuh aku pikir kayak oh cuman sekedar aja gitu, ternyata mereka tuh juga ada forum diskusi virtual gitu yang dimana itu mengumpulkan atau menaungi para penggemar dari berbagai latar belakang, kayak misalkan komunitas pencinta sepak bola Indonesia atau yang diberi nama dengan Tekad ya. Di IG tuh ada tuh, terus juga ada di Facebook itu ada komunitas pencinta sepak bola nasional. Itu dia teman Pre 2. Kalau misalkan kita yang di Ternate, ada gak ya komunitas-komunitas pencinta sepak bola kayak gini? Sebenarnya sih ada beberapa yang aku dengar, kayak Milanisti, anak-anak Milanisti itu apa ya, kayaknya yang salah satu yang paling aktif. Aku gak tahu ya kalau yang lain, soalnya yang terakhir kali mereka itu kegiatannya di ini Ramadan kemarin tuh kayak bagi-bagi takjil kayak gitu, kayak selain ngomongin bola di situ di komunitasnya, mereka juga aware juga dengan lingkungan kayak gitu teman Pre 2. Nah, atau kamu yang mungkin lagi sekarang ini lagi tergabung dalam satu komunitas pencinta sepak bola atau komunitas apa gitu ya, fans club gitu, boleh banget kasih tahu ke aku. Spill boleh juga ya di WhatsApp aja 081373125896. Kamu mungkin bertanya-tanya kayak kenapa sih bahasnya kok sepak bola kayak gitu-gitu, komunitas kok sepak bola, pencinta sepak bola, karena kita sekarang nih lagi udah kita sekarang tuh udah mulai masuk ke dalam bulan pesta bola dunia. Ya. Bulannya pesta bola dunia, Piala Dunia bulan Juni 2026. Jadi kita harus pokoknya serba-serbi bola tuh kita harus ngomongin di sini nih ya malam hari ini juga. Oke, atau mungkin kamu mau kasih tahu kira-kira fans kamu apa gitu kan ya. Boleh banget, aku tungguin nih teman Pre 2 sampai nanti di pukul 9 atau pukul 21 malam hari ini. Enjoy Pre 2 FM Ternate. Teman terbaik kamu.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: apa, tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Evil Man vs Machine, dan

Halo. Yes, saat ini sedang tergabung dalam satu apa ya, grup atau juga komunitas pencinta sepak bola atau apapun deh ya yang berhubungan dengan sepak bola. Nah, kita udah ada yang gabung ya. Kita bacain dulu, aku bacain dulu nih teman pria 2 dari WhatsApp, ada 081 0812 7323 sekian sekian sekian dari Kak Amri. Namanya Kak Amri. Selamat malam pria 2, selamat malam Kak Zilan. Dijaga lagi ada jaga malam ya. Ya udah, temenin aku juga deh Kak. Malam hari ini lagi jaga malam juga. Wih, jaga malam di mana tuh? Kalau aku sih nggak ada ya, nggak masuk dalam komunitas manapun soal pencinta sepak bola. Tapi ada grup khusus untuk biasanya kita sering main bola, entah itu main mini soccer atau main futsal, selalu diobrolin di grup tersebut. Dan kita kayak udah punya jadwalnya sendiri gitu deh Kak. Jadi kayak setiap seminggu sekali itu biasanya kita udah punya jadwal di malam Rabu, atau kalau enggak berarti di malam Sabtu itu sih. Tapi lebih kebanyakan sering main di malam Sabtunya. Oke. Kalau udah rutin kayak gitu kan seru gitu kan. Jadi kayak nanti malam bisa nggak guys? Oke, berarti kayak udah tahu gitu kan jadwalnya. Tapi seru sih, seru. Boleh di spill nggak ada berapa banyak anggotanya? Kalau masih kurang aku bisa join nggak? Nggak bisa main bola. Oke, thank you banget Kak Amri ya. Terus ini juga dari Kak, siapa nih, dari Iksan. Hai Kak Iksan, selamat malam Pro 2, selamat malam Kak Zilan. Malam. Aku gak masuk dalam komunitas, cuman suka aja nonton bola, suka bahas bola, suka cari tahu semua tentang bola. Emang gak fanatik, cuman untuk sejarah-sejarah sepak bola dan lain sebagainya tuh aku suka banget buat ngulik-ngulik itu. Jadi seneng aja kalau misalkan ada satu tongkrongan terus bahasnya soal bola, itu aku seneng banget. Yes. Tapi rata-rata cowok-cowok kayak gitu sih. Cuman memang ada ya cowok yang gak terlalu fanatik atau gak terlalu suka soal bola gitu ya teman perdua. Nah, tapi kalau misalkan cowok-cowok yang memang fanatik tuh, waduh, kayaknya bakal seru banget ngomongin soal sepak bola ya. Kayak orang mau berantem kalau di situ tuh. Apalagi kalau misalkan ngumpul dan beda-beda fans gitu kan teman perdua. Apalagi sekarang mau Piala Dunia juga, pastinya tuh bakalan wah saling ceng-cengin di tongkrongan tuh ya. Apalagi yang misalkan fansnya Brazil ceng-cengin Argentina, begitupun sebaliknya. Atau juga fansnya Barcelona yang mungkin di Piala Dunia kali ini tuh hatinya lagi terbagi. Dia mau Spanyol kayak mau apa, aduh pusing deh teman pre 2. Pusing gak? Pusing banget. Cuman aku bingungnya tuh gini, suamiku tuh ya, dia tuh Barcelona parah. Tapi nggak tahu kenapa kalau Piala Dunia dia selalu dukung Brazil sih. Padahal kayak pemain-pemain Barcelona kan nggak ada gitu kan di situ. Cuman ya udahlah ya, biarkan dia dengan fansnya. Ya udah deh teman pria 2, kita masih bahas soal komunitas atau kamu mungkin ya saat ini sedang tergabung dalam satu komunitas pencinta sepak bola atau juga grup tentang bola dan lain sebagainya. Atau kamu mau spill kira-kira di Piala Dunia kali ini kamu jagoin siapa ya, kira-kira gitu, kira-kira. Hanya prediksi doang, karena kan Piala Dunia baru mau akan dimulai nih teman pria 2. Nah, kira-kira kamu jagoannya siapa? Boleh gabung di 081 3 7 3 1 2 5 8 9 6. Nungguin kamu nih teman pria 2 sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Masih di Jaga Malam teman Tredue, jangan galau malam-malam, gak usah galau, kita lagi ngobrol-ngobrol seru malam hari ini. Siapa sih yang saat ini mungkin kamu lagi tergabung dalam satu komunitas pecinta sepak bola kayak apa gitu ya, berhubungan sama bola, atau mungkin kamu punya grup yang sering banget ngebahas bola kayak gitu teman Tredue, ada gak? Kalau tadi udah ada yang gabung ya, katanya mereka tuh gak spesifik kayak gabung dalam komunitas, cuman kayak yang satu tuh Kak Aymar bilang dia tuh punya grup gitu ya, grup untuk grup rutin untuk main futsal atau main mini soccer. Jadi kayak mereka tuh udah, kayak dia tuh udah punya jadwal tiap minggu tuh, kalau gak di malam Rabu berarti di malam Sabtu, cuman katanya biasanya tuh rajinnya di malam Sabtu katanya gitu, karena mungkin besoknya weekend kali ya, jadi lebih fleksibel gitu waktunya, semua orang juga bisa, yang lain juga bisa ikutan main kayak gitu. Nah terus yang satu lagi tadi bilangnya kalau dia tuh lebih kayak Iksan ya, dia bilang dia nggak gabung di mana-mana, nggak ada grup juga, cuman dia tuh sebagai penikmat bola gitu, dia sebagai penikmat bola jarang, bahkan nggak pernah main bola, cuman sering banget ngulik soal bola teman berdua, sering banget ngulik soal bola, pokoknya kayak sejarah-sejarah sepak bola pas gak macem, pokoknya kalau udah ngobrolin soal sepak bola tuh pasti dia oke banget, maju banget gitu ya karena mungkin sering-sering ngulik-ngulik juga seperti itu. Nah dan mungkin kalau teman berdua yang pengen gabung juga tapi nggak ada komunitasnya juga, itu oke sih, nggak apa-apa banget ya. Tapi ini sekarang kita bacain dulu ya, udah ada yang mention dari Fikar 25 underscore ya, dari Kak Fikar. Katanya gak ada komunitas, cuman kalau cowok-cowok biasanya ada grup, tapi grup yang random aja sih, cuman kebanyakan grup tersebut itu sering banget saling ngajak untuk main mini soccer. Kalau Piala Dunia kali ini masih selalu setia dengan menjagokan Jerman. Prediksiku sih walaupun ya Jerman agak kurang, tapi aku tetap sama Jerman. Dan prediksinya kalau enggak Portugal berarti Belanda, atau kalau enggak Meksiko sih yang juara tahun ini. Langsung ya. Kayak dia nih dia tuh ini Jerman tapi enggak garis keras, Jerman aja gitu. Walaupun dia setia tapi kayak prediksi dia di tahun ini, oh Jerman sorry banget nih, kayaknya memang belum deh. Kamu tuh belum untuk juara di tahun ini. Itu dia tuh teman Tredue. Oke. Ada lagi di mention di WhatsApp, kita cek dulu nih ya. Oke, satu terakhir nih ya. Dari 08115393 sekian. Oke, namanya siapa? Apakah ada? Kak Dudi namanya, Kak Dudi. Malam Tredue. Piala Dunia kali ini menjagokan Spanyol karena aku Barca garis keras. Terus ya, kenapa Spanyol? Karena berapa pemain Barcelona juga ada di situ, termasuk Lamine Yamal. Oke. Mau salam-salam aja sih Kak buat yang lagi dengerin Tredue malam hari ini, lagi gabut nih. Kalau misalkan masih bisa di play, tolong dong Kak di play lagu favorit aku yang lagi sering banget aku dengerin akhir-akhir ini, lagunya Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia. Oke, baiklah. Baiklah, Keisha Lefronka bakal jadi lagu penutup kita di ngobrol-ngobrol seru malam hari ini ya teman Tredue. Enjoy Tredue FM terakhir, karena setelah ini kita akan gabung dengan Tredue Jakarta untuk music live chat di pukul 21 atau pukul 9 malam hari ini. Aku Bukan Dia, Keisha Lefronka. Enjoy.

0: JFM RRI Pro 2 ternyata ya teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kita untuk gabung di Pro 2 Jakarta untuk music live chat malam hari ini. So enjoy aja Pro 2 FM ternyata ya teman terbaik kamu.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu Vicky ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul. MLC Mas
1: Lali. Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit. Oh, itu aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh.
0: MLC Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita gak berhasil bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan ngobrol sama, kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Dan grup apa?
1: Indie. Mereka adalah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih katanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Okay. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita, nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di area di Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari lain gak ngambil. Iya bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Sobat MLC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shock.
2: Halo.
0: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Gitu, coba. Ya. Kalau bukan band pasti nggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda iya, itu hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya, ya buat band ya.
1: Kita akan dulu sama Sunday Shock ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik.
0: Wow,
2: kasih.
0: Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Iya. Harusnya bertiga ya?
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
1: Oh, wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa, boleh kenalan dulu sama kita.
3: Halo, saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Raka.
1: Oke. Okay. Di megang?
3: Megang gitar.
1: Gitar.
2: Oke. Iya, aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Dan main gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu
0: okay.
1: Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
0: Aduh. Kaget juga di body tembak.
1: Eh itu, gua bisa bisa.
0: Oh bisa. Sorry.
1: Orang Aceh berarti. Jadi memang
3: Sidik tuh teman kecil.
1: Oke. Okay.
0: Oh, wow. Oke. Okay.
3: Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Fruity Loops. Oke.
3: Mau nyoba gitu. Mm-hmm. Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
1: Ketahuan babong ya.
0: Iya,
1: Anggar. Tadi sebelum kita ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer,
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Oh,
0: fencing. Okay. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh, ya.
3: Ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oke.
1: Mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shock. Yeah.
0: Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shock, ini ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shock? Kenapa Sunday Shock gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak, gitu. Karena waktu itu di sebuah
1: Once upon a time.
2: Di suatu hari minggu yang sangat apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda
1: cerita nih. Versinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shock itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay. Nah,
2: terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya? Vibe-nya tuh dia santai,
1: chill.
2: Gitu kan, chill. Okay. Vacation apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut.
2: Jadinya shark.
1: Lebih menggigit.
2: Okay. Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya? Lupa lagi.
1: Gimana? Versi Raka jangan beda.
3: Konversi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay.
3: Okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Bener-bener berbeda sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya. Satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai di Wakati.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark enggak gitu. Menggambarkan ya.
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yuk kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Dari Raka sih. Ya, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya?
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Gak ada ceweknya soalnya. Gak ada ceweknya. Ini terlalu syak deh. Kurang sandi.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Awal-awal sebetulnya
1: dulu emang jadinya apa Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya. Halini.
1: Oke. Okay. Solois-solois lah ya.
2: Okay. Oh solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada bandnya gitu.
2: Iya pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh di tengah-tengahnya.
2: Iya di tengah-tengahnya. Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Alright, right. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Baru banget.
1: Baru tahun ini dibuat.
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya. Itu
2: baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karakter karyanya yang bernama judulnya adalah
2: single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang audio release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman perlu yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 08 11 800 105. Atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Live Chat.

0: 90s Mia. Betul. Namanya Mia dijadiin lagu loh.
1: Iya dong.
0: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa sama
2: waduh. Waduh.
0: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia.
0: Oke. Okay.
3: Cuman chord sama nada gitu.
0: Oke. Alright. Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
0: Yang baru rilis. Oh,
1: baru rilis. Yang baru banget.
2: Yang terbaru.
0: Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
2: Nah, gitu.
0: Relate sama
2: relate
0: orang.
2: Ya katanya sama orang.
0: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
1: Yang 90s Mia kali ya.
2: Boleh.
1: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
2: Okay.
1: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
0: akhir
1: ya. Awal.
0: Ya, awal. Awal betul.
1: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu. Pengennya berkarya deh gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa, lebih meaningful lagi gitu hidup. Itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
2: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
1: Iya, personal banget.
2: Iya, benar-benar.
1: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
2: Oke.
1: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
0: rutinitas
1: gitu
0: ya.
1: Rutinitasnya gitu-gitu aja tuh capek deh gitu.
2: Oke.
0: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Kesaino?
1: Kesaino itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga nggak bohong.
2: Oh.
1: Jadi iya kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
0: Ini tentang apa?
2: Ada apa nih? Ini apa nih?
0: Aduh, bingung nih gue. Oke. Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali ini tetap lagu tentang cinta kah?
1: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
1: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi.
2: Oke.
3: Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you. Terus kayak ah, I love you too. Yes babe, I love you katanya. Terus dia bilang ah, apa ya, dia ngira apa yang salah ya.
2: Okay.
3: Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Edgy gitu.
0: Iya, bukan I love you too lagi.
3: I love you too udah dead ternyata.
0: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
2: Iya, yeah, udah.
0: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
2: Love you more, gitu. Bener.
1: Sosit banget.
2: Aduh.
0: Jadi itu ya, sebenarnya seremeh itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
1: Sependapatnya
0: juga ya?
1: Sependapat.
0: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga apa nih?
1: Harus dong.
0: Piyomi cewek deh, cewek satu-satunya soalnya.
1: Harus lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Terus bilang, oke, gitu.
1: Wah.
0: Bukan dalam itu.
1: Dilecet, enggak.
2: Perang dunia tuh abis itu. Tuh.
0: Tapi gimana kan, enggak semua cowok itu sepeka itu kan. Maksudnya, iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
3: Iya.
0: Masih banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
2: Benar.
0: Karena kekurangan pekaannya itu.
1: Betul.
2: Gitu. Benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
0: Harus divalidasi
2: terus. Harus divalidasi ya. Terus sih.

0: gue.
1: Oke.
2: Iya kan? Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
3: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunny Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih, long distance.
2: Betul. long distance bed.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga kan?
3: Itu nih by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa di record kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
3: sana ke
4: CD-nya dari Drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
3: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
3: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas.
3: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada, kendalanya banyak ya.
2: Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak. Kayak ada.
4: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
3: Apa? Contohnya apa Raka?
2: Oh gue gak tau masalahnya dia.
3: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Maksudnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara moto.
3: Oh iya. Yes. Gitu
4: tuh.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
3: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
2: Enggak tukang sate.
3: Sate gitu. Serius?
2: Sering.
3: Di pendetik kemana?
2: Sumpah serius.
3: Itu adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin ke sini kayak justru ini yang
3: signature.
2: Natural banget loh.
3: Iya,
2: ini.
4: Enggak gitu.
3: Enggak gitu ya.
4: Itu alasan tuh.
3: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
3: Ya, itu makanya malam ya.
4: Oke. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
3: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih.
3: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada, cuman sedikit nggak kesini.
3: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
4: Atau cari orang tradisional.
3: Kecuali memang budget cepat.
4: Beda cerita tuh.
0: Keren, sedikit di Discord juga.
3: Gak bisa.
2: Keren, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
3: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang ya tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
3: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
3: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
3: bule banget.
4: Iya.
3: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya sendiri ya. Bagus.
3: Ya. Seru ya.
0: Alright.
3: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
3: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
3: Ada temanya ya?
4: Jangan yang ini kan temanya kan
3: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Iya. Betul.
0: Alright.
3: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus
4: promosi.
2: Promosi ya. Sih, heeh. Promosi, ya. Promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger enggak sih?
3: Benar.
2: Jadi enak, jadi familiar gitu. Iya. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya enggak familiar, asing, ya, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
3: Gitu ya.
4: Produksi juga.
3: Produksi juga.
2: Iya. Nah, oke.
3: Se apa sa aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Gimana ya? Kalau saya kan enggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, situ kadang bingung nih mau ngapain.
3: Tapi Mia dong, Mia kan lebih
0: event, lebih planner.
2: Gue juga mau ke sosmed, enggak sosmed ya. Enggak ya. Kan sosmed, gue yang operasional. Ngurusin but gue, ngurusin kayu. Enggak ngerti. Asli bingung banget sih.
3: Jadi itu ya. Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
3: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Eh, betul.
3: Terima kasih ya bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
3: Nah, itu,
0: I Love
3: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
3: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
3: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
3: Oh iya, benar-benar.
2: Paling cocok
4: tuh. Di kawinan. Lagi merenung. Oke. Okay. Sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung. Iya. Tapi udah lah, buat dia menghayal. Orang lain dia.
0: Oke.
3: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
3: Pertanyaan tuh.
0: Iya, udah.
3: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip?
2: I Love You More belum?
3: Belum ya. Oh, belum, tapi yang lain udah ada.
2: Yang lain udah ada.
3: Kayak Mia, Netis, Mia udah.
2: Udah.
3: Sudah ada, bisa dilihat di?
2: Di YouTube channel kita, Sunday Shark.
3: Sunday Shark. Iya. Itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan, kalau Instagram di?
2: Instagram Sunday Shark Music.
3: Sunday Shark Music, bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright.
3: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
3: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
3: berkarya.
2: Seneng bikin berkarya, lagu, ya. seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
3: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya.
3: Produksinya. Ya untung ada Sidik ya.
2: Iya.
3: Engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Karena tukang sate ada tukang bakso tapi.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
3: Sate apa ya?
0: Aduh. Rame ya, rame jualin rame ya. Benar.
3: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
3: Juni.
2: Di?
3: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
3: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo. Jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshortmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
3: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu juga buat project-projectnya. Iya.
3: Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
4: Keren. Gitu. Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda ya. Emang beda ya.
3: Biasa lo kalau di internet nanya kayak gitu ya.
0: Udah.
3: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
3: Yaudah, dan lu ya Music Update-nya ya.
0: Yai, terima kasih Nama Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, barengan sama Sunday Shark.
3: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
3: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit, dan juga
3: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
2: Bye-bye. Yeah.

yang galau malam-malam dong. Stay tune juga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pre2, setelah tadi kita udah ada MLC Music Live Chat ya, di pukul 9 sampai pukul 10. Nah sekarang pukul 10 giliran aku balik lagi nih buat temenin kamu malam hari ini di sharing and request time. Oh boleh banget untuk request lagu favorit kamu teman Pre2, aku tungguin sampai nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini. Enjoy.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Malam teman-teman dua, yuk request lagu favorit kamu boleh banget nih ya. Aku tungguin sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sambil kita ngobrol-ngobrol aja sih ya. Ngopi? Kita ngobrol-ngobrol aja malam hari ini di sharing time teman-teman dua. Nah, komunikasi bukan komunikasi soal kamu dan pasangan ya teman-teman dua, tapi tentang diri kamu sendiri. Kamu tuh kalau misalkan ya, ada sesuatu gitu ya, apakah kamu akan, ya entah itu penting atau enggak ya, atau kamu mau menanyakan sesuatu lah ya, kamu mau menanyakan sesuatu ke temanmu, saudaramu, atau siapapun itu, kamu akan ngechat atau kamu akan telepon teman-teman dua? Jujur, kalau penting banget, aku telepon. Aku tuh jujur manusia telepon teman-teman dua. Apapun harus aku telepon ya, teman-temanku sampai benci banget karena ya aku telepon tuh kadang kayak karena aku nggak tahu kan, mungkin karena mereka lagi sibuk atau ini atau itu gitu. Pokoknya aku berpatokan aja kalau mereka lagi online aku telepon gitu teman-teman dua. Tapi kalau misalkan terakhir dilihatnya jam berapa gitu kan, aku chat dulu, abis itu mancing dengan telepon. Kayak gitu tuh teman-teman dua. Nah kalau kamu sendiri tuh gimana sih, kayak lagi butuh banget jawaban misalkan, atau kamu mau nanyakan sesuatu, apakah kamu orang yang ngechat atau langsung telepon? Boleh ya, mau gabung langsung aja WhatsApp di 081373125896. Sambil nungguin kamu eh teman-teman dua, masih akan aku play lagu-lagu bagus malam hari ini. Enjoy aja di Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: Erribo 2 ternyata itu.
1: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan Ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Masih di request and sharing time malam hari ini, teman Pro 2. Lagi ngomongin kamu tuh orangnya kalau misalkan lagi apa ya, lagi perlu sesuatu, pengen ngubungin temen gitu, kayak chat dulu atau langsung telepon? Jujur, kalau aku sih telepon ya. Kalau aku sih telepon. Nah, kalau kata kak siapa ini yang gabung nih sebentar ya, dari kak Nila, Nila Amran namanya. Hai kak Nila, dia bilang kalau aku manusia telepon juga kak, sama kayak kak Zila, apa-apa semuanya telepon. Sampai kadang-kadang buka chat aku sama pasangan tuh isinya tuh gak ada chat, semua tuh isinya telepon doang. Karena aku tuh mau nanya apapun, hal apapun tuh pasti langsung telepon. Iya lagi ya, aduh, tapi begitulah ya teman berdua. Karena kenapa sih orang tuh sering tanya, kenapa sih gak bisa ngechat aja? Bisa, kita tuh bisa ngechat, cuman kayak kalau ada yang lebih cepet gitu kan diresponnya ngapain gitu loh. Jadi kayak udahlah ya, mending telepon aja. Itu kalau aku sih mikirnya gitu ya, gak tahu kalau kamu kayak gimana. Aduh, kita ke requestan dulu. Ini dari Kak Adi, katanya mau dengerin lagunya siapa? Mau dengerin lagunya Rizky Febian dong kak, Mencintai Tanpa Arah. Thank you. Oke, satu lagu. Tapi sebelum kita ke Iki Febian, Rizky Febian dengan Mencintai Tanpa Arah, aku mau ajakin kamu dulu buat dengerin satu lagu yang gak kalah enak banget juga ya, dari Bernadia dengan apa, coba Ramun Jauh, spesial buat kamu malam ini, teman berdua.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

inspired by Diki, Zevanya, teman Pre2. Wih, tapi kayaknya Diki tuh mau konser ke Indonesia deh. Kayaknya dia tuh ada ke ini, ke Jogja dulu kayaknya. Pas datang tuh dia bakalan ke Jogja, terus ke beberapa tempat lainnya juga deh, teman Pre2. Karena aku lihat di schedule-nya dia untuk bulan ini. Wow, seru banget. Anyway, teman Pre2, di pukul 23 sampai di jelang pukul 12 malam hari ini bakalan aku temenin kamu sama lagu-lagu bagus ya. Dan tentunya masih aku temenin teman Pre2 ya. Dan thank you dulu untuk kamu yang udah nemenin aku di sharing time dan juga udah request-request lagu favorit kamu juga malam hari ini. Thank you banget teman Pre2, masih ada lagu-lagu bagus malam hari ini di Just More Music sampai jelang pukul 12 malam hari ini. Enjoy.

0: not to watch you sleep.
1: Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam mimpi. Beberapa hari bisa terbang.

0: year may
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan

Pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar. Sehingga, Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Ih, coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini melalui Mancara FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil Pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI, dan kami yang bertugas saya Jiran Reski yang mulai mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap mereka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini di 96,7 FM melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id pada hari Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Alam Julkanain, terimalah salam kebangsaan kami bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Assalamualaikum teman Produa, selamat pagi dan bertemu lagi bareng aku Alam Julkarnain di edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026 teman Produa. Alhamdulillah sekali bisa bertemu lagi, bersyukur sekali bisa berjumpa lagi bersama kamu teman Produa di udara pagi hari ini. Yang pasti apapun yang kamu lakukan hari ini semoga berjalan lancar dan apapun yang kamu harapkan dapat tercapai, mendatangkan hal-hal baik untuk kamu dan juga manfaat untuk orang-orang di sekitar kamu teman Produa. Yang pastinya teman Pro 2, kita akan memulai pada tepat pada pukul 6 pagi nanti atau sebelumnya akan kita ikuti terlebih dahulu untuk hasanah pagi pada pukul 5.30 teman Pro 2, dan kita akan memulai pada yang begitu ceria ya. Dan pastinya teman Pro 2, kita akan sarapan informasi, sarapan yang seru-seru ya, dan juga lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, tetap di 96,7 di Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu.

www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan berbagi dan mengulas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan juga tentunya nikmat keimanan Islam yang masih kita dapatkan dan kita pegang sampai pada hari ini. Teman Pro 2, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mematuhi perintah ibu daripada yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat ketika seorang sahabat ingin turut serta dalam sebuah peperangan, tetapi Rasulullah terlebih dahulu bertanya, apakah dia punya seorang ibu atau orang tua yang membutuhkan pertolongan? Karena membantu ibu kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Walaupun saat itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan banyak pasukan untuk melawan musuh, namun Rasulullah mengajukan pertanyaan tersebut. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Teman Pro 2, ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Seperti hadis riwayat Ahmad, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Dan teman Pro 2, keutamaan lain ketika kita berbakti kepada orang tua, di mana kita mendapatkan keridaan Allah pada keridaan orang tua. Seperti pada hadis riwayat Tirmizi, keridaan Tuhan ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan, orang tua adalah ausathu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Dan itulah mengapa teman Pro 2, kita sebagai anak dan tentunya sebagai orang yang beriman dalam iman keislaman kita untuk selalu mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: dari Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, Euphoria resmi tamat setelah 3 season. Kreator serial Euphoria Sam Levinson memastikan bahwa tayangan televisi tersebut resmi berakhir setelah 7 tahun, 3 musim, dan 26 episode. Levinson mengumumkan hal tersebut dalam podcast musik New York Times, dan pernyataan Levinson juga dikonfirmasi oleh HBO. Zendaya juga sebelumnya menyatakan dalam wawancara bahwa ia percaya serial tersebut akan berakhir setelah musim ketiga. Dan 4 tahun penuh berlalu antara musim 2 dan juga musim 3, Zendaya serta beberapa rekan mainnya menjadi selebriti papan atas dengan jadwal penuh film blockbuster. Karena alasan itu dan alasan lainnya, produksi musim 3 menghadapi penundaan besar seperti yang dilaporkan. Dan teman Pro 2, Euphoria mengikuti sekelompok siswa sekolah menengah saat mereka menghadapi narkoba, seks, identitas, trauma, media sosial, cinta, dan persahabatan. Pada musim ketiga ini, setelah lompatan waktu, mereka akan bergulat dengan kebajikan iman, kemungkinan penebusan, dan masalah kejahatan. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, klasemen Piala AFF U19 usai Thailand dan Malaysia pesta gol. Timnas Thailand U19 meraih kemenangan telak 9-0 atas Brunei Darussalam U19 dalam laga grup B Piala AFF U19 2026. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Teladan Medan pada hari Selasa kemarin, Thailand tampil sangat dominan sejak menit awal dan berhasil mengakhiri laga dengan skor meyakinkan 9-0. Kemenangan itu membawa Thailand ke puncak klasemen grup B dengan mengemas 3 poin dari 1 pertandingan yang dijalani. Tambahan 3 poin tersebut menjaga peluang Thailand untuk lolos ke semifinal Piala AFF U19. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Malaysia sukses membantai Singapura 3-0 di laga perdana grup B Piala AFF U19 2026 di Stadion Teladan Medan pada Selasa malam. Pada menit ke-20, Malaysia mampu membobol gawang Singapura lewat gol Muhammad Arif Aiman untuk membawa timnya unggul 1-0. Hingga babak pertama berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. Malaysia unggul 2-0 di babak pertama karena di menit ke-39, Malaysia berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat sundulan Apit yang berbau offside. Namun wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Dan teman Pro 2, pada menit ke-61 Malaysia berhasil menambah keunggulan menjadi 3-0 lewat tendangan Tengku dari luar kotak penalti Singapura. Dan teman Pro 2, kemenangan ini membuat Malaysia berada di peringkat kedua klasemen Piala AFF U19 2026 dengan torehan 3 poin dari 1 pertandingan yang telah dilakoni. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan saya Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat pagi teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Mau dengerin informasi terupdate seputar lifestyle, hiburan, dan juga informasi yang lagi viral? Yuk dengerin Sepada Selamat Pagi Pro 2 setiap hari di 96,7 FM dari pukul 6 sampai 10 pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Terus pada teman Pro 2 ketemu lagi sama aku Alam Julkarnain di 96,7 FM Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di pagi hari ini di hari Rabu 3 Juni 2026 pastinya jangan lupa bersyukur untuk semua hal-hal baik ya, yang pasti untuk nafas yang masih berhembus di pagi hari ini, untuk mata yang masih bisa melihat indahnya suasana pagi hari ini, ngelihat banyak banget orang-orang yang sibuk dengan kesibukannya masing-masing pastinya ya. Saat beranjak dari rumah tadi ngelihat udah ada yang nyapu jalanan, udah ada yang beres-beres siap-siap mau buka jualan sarapan, udah ada yang siap-siap mau olahraga, udah ada yang pergi ke masjid buat sholat subuh, teman-teman Pro 2. Itu merupakan hal-hal yang selalu aku syukuri setiap aku beranjak pergi ke kantor atau ke studio, teman-teman Pro 2. Kita sibuk dengan dunia kita masing-masing, yang pasti semoga bisa menjadi hal-hal baik untuk kita, dan semoga kebaikan-kebaikan itu bisa menjadi dan mendatangkan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita juga pastinya, teman-teman Pro 2. Dan yes, teman-teman Pro 2, kita akan mulai Spada dari pukul 6 hingga pukul 10 ya, di mana pukul 6 hingga pukul 7 nanti kita bakal ada pembahasan tentang lifestyle atau gaya hidup. Di pukul 7 dan pukul 8 kita bakal berbagi berbagai macam informasi menarik, dan kita akan update informasi teknologi di pukul 8, dan pukul 9 kita bakal ngopi ya, ngobrol pagi di Pro 2 santai nih bareng aku Alam Julkarnain. Dan di jam 10 nanti kita bakal move ke Pro 2 Hitlist dan juga ke santai siang pastinya dengan lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu di hari ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku, kita update-update informasi menariknya setelah yang satu ini.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, gimana? Tadi lagu-lagu yang sudah kamu dengerin, ada beberapa lagu yang aku suka banget, Teman Pro 2, yang bisa bikin semangat ya, kayak lagunya Hi-Fi tadi yang gak disampul, yang baru banget kamu dengerin juga lagu dari 7L ya, band lokalnya Maluku Utara. Dan juga ada lagu seru dari Traffic Jam untuk apa Teman Pro 2, yang membuat kita tuh untuk apa ya, menerima segala tantangan hidup ini. Karena memang kalau misalnya gak ada ujian, gak ada tantangan, gak ada jatuh bangun, bukan hidup namanya gitu ya Teman Pro 2. Well Teman Pro 2, di pagi hari ini mungkin kamu sedang sibuk nyiapin sarapan, atau mungkin baru mau keluar cari sarapan, atau mau olahraga santai di depan rumah juga. Selamat beraktivitas, selamat melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan di pagi hari ini Teman Pro 2. Atau mungkin kamu baru mulai skincare-an nih sekarang. Sebelum keluar skincare-an dulu gitu ya Teman Pro 2. Dan mungkin Teman Pro 2, banyak juga Teman Pro 2 yang cowok-cowok yang masih lebih ke apakah cowok itu perlu skincare Teman Pro 2. Sebenarnya mau cowok mau cewek ya, cewek kak nih Teman Pro 2, perawatan kulit itu penting banget ya, karena apalagi buat pria nih, ini memproduksi lebih banyak minyak dan sering terpapar polusi Teman Pro 2. Jadi penggunaan skincare berfungsi untuk ya pastinya mencegah jerawat, mengatasi kulit kusam, melindungi dari bahaya sinar UV, dan mencegah penuaan dini Teman Pro 2. Nah, aku pengen ajakin kamu buat cek-cek nih rutinitas skincare ya, atau skincare rutin untuk cowok-cowok yang mungkin baru aja memulai Teman Pro 2. Ini nggak rumit dan gampang banget. Cukup dengan 3 langkah dasar setiap hari. Yang pertama adalah cuci muka atau pakai facial wash Teman Pro 2. Dan aku baru sadar setelah mention ini ya, ternyata facial wash gue habis. Aku tadi tidak pakai facial wash. Terus pakai pelembab Teman Pro 2 atau moisturizer. Dan juga udah pasti pakai sunscreen ya Teman Pro 2 pada pagi hari. Ini kunci utama supaya kulit tetap bersih, bebas jerawat, dan juga terlindung dari sinar UV. Pastinya harus konsisten Teman Pro 2. Jadi pembersih wajah atau facial wash sudah pasti menghilangkan minyak berlebih yang menumpuk ya di saat kita tidur Teman Pro 2. Kamu bisa memilih sabun cuci muka khusus pria yang sesuai dengan jenis kulit, misalnya yang mengandung salicylic acid ya, kalau misalnya kulit kamu mudah berjerawat. Dan juga pelembab atau moisturizer, ini cocok banget buat kamu yang punya wajah kering, karena pelembab ini menjaga kadar air agar kulit nggak dehidrasi dan juga memicu produksi minyak berlebih. Dan kamu bisa menggunakan pelembab bertekstur gel yang ringan ya. Dan juga tabir surya atau sunscreen Teman Pro 2, ini yang paling penting menurut aku, karena sunscreen ya melindungi kita dari sinar UV Teman Pro 2, flek hitam, dan juga penuaan dini. Dan cari yang minimal SPF-nya itu 30 Teman Pro 2. Kalau punya aku berapa ya, coba aku lihat dulu nih. Punya aku itu SPF-nya 40, Perfect Shield Sunscreen. Jadi aku pakai Implora Teman Pro 2. Ini kayak endorse ya. Terus Teman Pro 2, kalau misalnya di pagi hari ya 3 itu aja sih. Cuman sekarang aku juga lagi pakai serum ya, karena coba-coba aja, dan ya semoga cocok ya. Dan kalau misal malam hari udah pasti pembersih wajah, facial wash lagi ya sebelum kamu tidur, karena udah pasti debu, keringat, dan sisa-sisa sunscreen masih menempel seharian. Dan juga pelembab atau moisturizer buat kamu tidur Teman Pro 2, ini penting banget untuk mengunci hidrasi dan membantu memperbaiki skin barrier saat kamu beristirahat. Dan Teman Pro 2, kamu bisa, ini tambahan sih, opsional lebih tepatnya Teman Pro 2, eksfoliasi ya 2-3 kali dalam seminggu. Kamu bisa gunain scrub atau exfoliating toner untuk mengangkat sel kulit mati. Jadi eksfoliasi ini mencegah pori-pori tersumbat dan juga komedo, dan ini biasanya dilakukan pada malam hari ya. Aku tuh kemarin sempat ke kampus gitu kan, nonton teman-teman dan adik-adikku lomba gitu.

aku pakai juga tahun pro 2 bisa apa ya, berguna banget untuk bekas jerawat atau kulit kusam. Dan yang pastinya serum wajah ini dilakukan setelah dipakai di muka, setelah kamu membersihkan muka dengan facial wash ya. Jadi jangan facial wash dulu. Jangan facial wash dulu. Jangan serum dulu teman pro 2. Jadi facial wash, kamu sudah cuci muka, sudah bersih-bersih teman pro 2, dikeringin dulu, pakai serum, pakai moisturizer, terus barulah kamu pakai sunscreen. Lapis berapa itu? Yang pasti teman pro 2, jangan lupa sarapan di pagi hari ini. Kalau skincare rutinnya udah, jangan lupa perut jadi isi dulu ya.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Bilang yang kuat UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Well, Semen Pro 2 masih dispada bareng aku Alam Julkarnain. Udah pada sarapan belum? Atau masih bingung mau sarapan apa, Temen Pro 2? Di Ternate tuh banyak banget pilihan sarapan ya. Dari nasi kuning, lontong sayur, bubur ayam. Apalagi teman Pro 2 ya, pecel pisang. Terus kalau misalnya kamu pengen makan popeda, kayaknya nggak cocok ya sarapan teman Pro 2. Mungkin jam 10, jam 11 oke sih. Aku jadi kepengen makan popeda nih, karena udah lama tidak menyambangi tempat atau rumah makan popeda teman Pro 2. Well, teman Pro 2, tadi juga kita sempat dengerin lagunya Zilan ya, sama Farid Egal, My Little Paradise, teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal My Little Paradise di Kota Ternate, pastinya banyak banget ya wisata-wisata yang cakep-cakep teman Pro 2, yang sampai sekarang masih rame banget juga. Salah satunya adalah Pantai Jiko Malamo. Dan kemarin setelah Lebaran, itu hari Lebaran pertama deh kalau nggak salah, atau hari kedua gitu, sepupu-sepupuku tuh pergi ke Sulamadaha, teman Pro 2. Aku jadi ingat dulu waktu aku masih kecil, Sulamadaha tuh benar-benar pasirnya kayak luas banget gitu loh, teman Pro 2. Sekarang air laut permukaannya semakin naik ke daratan yang gitu, jadi kayak pasir yang dulu luas banget ke arah laut sekarang tuh sudah justru sebaliknya, teman Pro 2. Jadi tidak sebesar itu gitu pantainya sekarang ya, kalau bisa dibandingkan dengan waktu masih aku kecil pada waktu itu gitu ya. Waktu terus berjalan dan terus berputar, teman Pro 2, tidak terasa ya. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin soal pantai, pastinya ya rame banget liatin ponakan-ponakanku berenang ya, walaupun cuma dari video karena aku tidak ikut, teman Pro 2. Dan secara kalau misalnya pantai Sulamadaha masih cocok banget sih, karena kalau misalnya dibandingkan dengan dulu ya, dulu tuh ombaknya sangat pica-pica, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya sekarang sih tidak terlalu berombak, beda sama dulu. Mungkin karena itu, karena permukaan air lautnya tuh sudah semakin ke daratan ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin soal berenang, pernah gak sih terbesit di pikiran kamu berenang tuh paling baik di kolam renang kah, atau mungkin berenang di pantai atau di air laut, teman Pro 2? Sebenarnya gak ada yang mutlak lebih baik ya, karena pilihan ini tergantung kepada tujuan kita masing-masing. Secara singkat ya, kolam berenang ini lebih baik untuk latihan rutin, keamanan, dan juga kesehatan mata. Dan kalau air laut lebih baik untuk mengapung, kesehatan kulit, dan juga pembakaran kalori, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang perbedaan utamanya nih, kita melihat dulu dari kemampuan mengapung atau daya apung. Lebih mudah mengapung di air laut karena kandungan garamnya yang meningkatkan massa jenis air. Tapi waktu aku berenang di kolam berenang, aku juga bisa mengapung gitu ya. Jadi bukan berarti kamu di kolam berenang nggak bisa mengapung di air laut. Bisa mengapung, semuanya bisa, tergantung gimana kita bisa menyesuaikan apa ya bobot yang ada dalam tubuh kita, nggak sih teman Pro 2? Dan juga kalau kondisi air perbandingannya, teman Pro 2, kolam renang memiliki suhu dan arus yang udah pasti lebih stabil. Air laut dipengaruhi oleh arus ombak dan juga suhu yang lebih dingin, sehingga tubuh akan membakar lebih banyak kalori saat berenang di laut. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini lagi dalam proses diet atau penurunan berat badan dan mencari olahraga yang cocok tapi nggak suka olahraga yang di jalan-jalan gitu, teman Pro 2, kamu bisa berenang ya di laut, teman Pro 2. Dan untuk efek pada tubuh sendiri, air laut ini kayak mineral yang baik untuk detoksifikasi dan juga kesehatan kulit. Namun, klorin pada kolam renang dalam jangka panjang dapat membuat kulit dan juga rambut kering dan berisiko membuat mata perih. Jadi kalau misalnya, iya gak sih teman Prodo, berenang di kolam renang tuh kayak rambut jadi kering aja gitu. Kalau aku sih merasanya seperti itu. Dan teman Pro 2, untuk tingkat kesulitan dan juga keamanan kolam renang cocok banget pasti untuk pemula karena kondisinya terkontrol. Di laut kamu harus menghadapi ombak dan juga arus, jadi ya lebih menantang dan butuh kewaspadaan ekstra teman Pro 2. Jadi pilihan ya tergantung tujuan kamu masing-masing ya teman Pro 2. Kalau kamu ingin belajar berenang dengan aman, menghitung jarak atau waktu secara presisi atau menjaga higienitas, kolam renang pilihannya. Tapi kalau kamu ingin berolahraga berat dan melakukan terapi relaksasi atau menikmati wisata alam, air laut atau pantai pilihan utamanya.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
4: Teman Pro 2, jadi semalam itu aku kan lagi pergi, bukan reunian ya, ketemu sama temanku karena dia itu kan bentar lagi mau nikah. Aduh, selamat ya, semoga lancar-lancar, semoga menjadi keluarga samawah. Dan pastinya teman Pro 2, tanggal 6 Juni tahun ini merupakan salah satu tanggal cantik ya, 6-06-06-26. Jadi banyak banget temanku, gak banyak banget sih ya, yang aku tahu gitu, yang menikah, yang akan menikah pada tanggal 6 Juni atau tanggal 6, 3 hari lagi teman Pro 2. Dan yes, saat kumpul-kumpul bareng temanku salfok gitu ya, karena aku sudah beruban ya, jadi kayak ih banyak banget rambut putihnya gitu, kenapa gak dicat hitam aja. Dan aku bilang ya emang udah dari zaman-zaman kuliah rambutku tuh udah beruban teman Pro 2. Aku juga bingung kenapa, mungkin genetik kah, atau mungkin karena dulu waktu kuliah aku suka warnain rambut kah teman Pro 2. Dan ya memang kalau kita ngebahas tentang uban udah pasti identik dengan pertambahan usia ya, dan aku sekarang juga sudah berusia kepala 3 teman Pro 2. Tapi ya gak sedikit orang yang mulai menemukan rambut memutih bahkan sejak usia belasan atau 20-an ya teman Pro 2. Ya seperti itulah, aku tuh di saat kuliah kurang lebih ya usia 20-an teman Pro 2. Dan uban di usia muda sebenarnya bukan kondisi yang sepenuhnya langka. Rambut berubah menjadi abu-abu atau putih ketika produksi melanin, pigmen pemberi warna rambut, mulai menurun atau berhenti diproduksi oleh sel melanocyte di folikel rambut teman Pro 2. Dan penyebab uban di usia muda bisa dipengaruhi banyak faktor, mulai dari genetik, stres, sampai kondisi kesehatan tertentu. Bahkan seseorang disebut mengalami uban prematur saat rambut memutih sebelum usia 20 tahun pada orang kulit putih, dan sebelum 25 tahun pada orang Asia, dan sebelum 30 tahun pada orang kulit hitam teman Pro 2. Nah, karena kita orang Indonesia, kita orang Asia, ya sebelum 25 tahun itu sudah ada yang namanya uban prematur teman Pro 2. Berarti ya aku yang ini ya kayaknya teman Pro 2. Dan faktor keturunan disebut menjadi penyebab yang dominan. Seseorang memiliki kemungkinan 3-5 kali lebih besar mengalami uban dini kalau misalnya orang tua mereka juga mulai beruban sebelum usia 30 tahun. Dan seperti yang dikutip dari Biology Insights nih, gen tertentu seperti IRF4 diketahui berperan dalam mengatur produksi dan juga penyimpanan melanin di rambut. Variasi gen tersebut dapat membuat sel penghasil pigmen lebih cepat berhenti bekerja sehingga rambut memutih lebih awal teman Pro 2. Dan selain faktor genetik, stres juga disebut dapat mempercepat munculnya uban. Sejumlah penelitian menemukan orang dengan uban dini cenderung mengalami lebih banyak tekanan emosional dibanding orang lain. Stres memicu pelepasan hormon dan juga reaksi tubuh yang meningkatkan stres oksidatif. Kondisi ini dapat merusak sel penghasil pigmen rambut secara perlahan ya teman Pro 2. Meskipun begitu, uban gak selalu muncul semata karena faktor keturunan atau stres. Beberapa kondisi kesehatan juga bisa memicu rambut memutih lebih cepat. Yang pertama adalah kondisi medis tertentu teman Pro 2. Jadi ada yang namanya gangguan autoimun seperti vitiligo dan juga alopecia areata dapat menyerang sel pigmen tubuh termasuk pada rambut. Selain itu juga gangguan tiroid, baik hipertiroid maupun hipotiroid, juga diketahui dapat mengganggu proses pembentukan melanin. Kekurangan nutrisi tertentu juga menjadi salah satu penyebab yang cukup ditemukan pada kasus uban dini, rendahnya kadar vitamin B12, zat besi, ferritin, zinc, selenium, hingga tembaga dapat mempengaruhi kesehatan folikel rambut dan juga produksi pigmen. Dan pola makan yang buruk, teman pro 2, juga bisa jadi alasan ya, teman pro 2, yang mempercepat rambut memutih ya, dan juga kekurangan protein pastinya. Pada beberapa kasus, memperbaiki kekurangan nutrisi bahkan dapat membantu memperlambat munculnya uban baru. Jadi coba dicek lagi apakah pola makan kamu buruk atau tidak nih, teman pro 2. Kalau tidak berarti ya genetik ya. Dan yang berikutnya adalah kebiasaan merokok juga yang turut dikaitkan dengan uban prematur. Paparan zat kimia dari rokok dapat meningkatkan radikal bebas yang merusak sel rambut, teman pro 2. Beberapa penelitian menunjukkan juga nih perokok cenderung mengalami uban lebih cepat dibandingkan dengan non perokok ya. Dan teman pro 2, yang terakhir ya di dalam list ini adalah paparan cahaya matahari berlebih. Jadi paparan sinar ultraviolet berlebih, penggunaan catokan atau hair dryer bersuhu tinggi, sampai bahan kimia nih teman pro 2, pewarna rambut yang juga terlalu sering dapat mempercepat kerusakan pigmen rambut. Dan meski sering membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri, uban di usia muda umumnya bukan kondisi berbahaya. Namun pemeriksaan medis disarankan kalau misalnya uban muncul mendadak dalam jumlah banyak, disertai dengan kerontokan parah, kelelahan, perubahan berat badan, atau keluhan kesehatan lain, dokter biasanya akan menyarankan pemeriksaan darah untuk mengecek kemungkinan gangguan tiroid, anemia, atau kekurangan vitamin tertentu yang berkaitan dengan perubahan warna rambut. Dan kalau misalnya uban dipicu faktor genetik, kondisi ini umumnya nggak dapat dicegah, teman pradua. Namun menjaga pola makan, mengelola stres, dan juga tidur yang cukup dapat menghindari rokok juga ya, masih dapat membantu memperlambat proses munculnya uban lebih dini, teman pro 2. Jadi semua tergantung pola hidup kita juga ya. Tapi kalau misalnya genetik memang tidak dapat dicegah ya, teman pro 2, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir untuk kerontokan rambut gitu. Dan teman pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal update untuk informasi perakhiran cuaca. Jadi pastiin kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM.

0: ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Ara, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
5: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate. Teman terbaik kamu.
3: Well, teman Pro 2, sudah pukul 7.18 menit. Untuk itu kita update-update dulu untuk informasi perakiran cuaca di pagi hari ini. Langsung bersama dengan Kakak Dewi selaku perakirawan dari BMKG Kota Ternate untuk edisi pagi hari ini. Kepada Kak Dewi, waktu dan tempat dipersilahkan.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Standar 20 Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Rabu, Selasa, 3 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada pagi hari ini secara umum adalah cerah berawan hampir di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk siang sore hari nanti di wilayah Maluku Utara potensinya hujan ringan hingga sedang di wilayah Batang 2, Gane, kemudian di wilayah Obi, Falabisahaya, Kaliabu, Bacan, Tatani, Weda, Oba, Sevivi, Maba, Buli, Wasile, Cililolo, Murutai, Luluda, Kau, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 70 hingga 90%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Untuk waspadai potensi peningkatan ketinggian gelombang terutama di wilayah Maluku Utara bagian selatan, di wilayah perairan Obi dan juga sekitar Sulawesi. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih banyak Kakak Dewi untuk informasi perakiran cuaca di pagi hari ini. Semoga dapat menjadi acuan kamu, teman Pro 2 dalam beraktivitas. Semoga lancar-lancar semua urusannya ya. Dan teman Pro 2 untuk menyemangati kamu, sebelum nanti kita masuk ke trivia request, aku punya satu lagu baru dari NPD, ini New Pusat Dunia, teman Pro 2 ya. With I Love You But You Lebih Love Me, here we go.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Yes, teman pro 2 sudah pukul 7.30 seperti biasa. Waktunya apa? Waktunya trivia request teman pro 2. Dan nih buat kamu teman pro 2 yang pengen ikutan, pengen nimbrung, pengen join untuk vote polling box yang sudah aku lemparin di Instagramnya pro 2 @RRIPRO2_Ternate, duanya pakai angka ya teman pro 2. Boleh kamu cek di sana sekarang juga teman pro 2 karena ada 3 lagu yang sudah aku siapin dan salah satunya bisa kamu pilih dan bakal kita dengerin bareng-bareng di 9.30 nanti teman pro 2. Lagu pertama di list trivia request pagi hari ini lagu seru dari Mario G. Clown nih, judulnya Tarik Ulur. Yuk kita dengerin dulu sekilas ya.

Baru dari It Gitaf, teman pro 2 yang merupakan salah satu track title dari album terbarunya juga dengan judul yang sama. Teman pro 2, kamu bisa dengerin dan kamu bisa request sekarang juga, judulnya Berusaha di Bawah Hujan.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Ngana sadar kata Rada, itu dia penyama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Iyo, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu.

0: Beku ancam sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati Pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Teman Pro 2, aku tuh semalam happy banget ya, karena akhirnya aku nonton bioskop lagi dan aku nonton film Badut Gendong Teman Pro 2. Jadi tiba-tiba aku ngajakin teman-temanku kayak nonton yuk, dan mereka nggak tahu aku bakal pilih film apa gitu, dan akhirnya kita nonton Badut Gendong Teman Pro 2 yang pemeran utamanya itu Martino Leo kalau nggak salah ya. Dan yang pasti Badut Gendong ini film horor Indonesia yang fresh banget Teman Pro 2, aku puas banget nontonnya. Buat kamu yang suka horor, pecinta thriller, pecinta deg-degan, ini bukan jumpscare-jumpscarean ya, lebih ke apa sih, tentang pembalasan dendam gitu lah Teman Pro 2. Jadi ceritanya ada sepasang suami istri yang memang profesinya itu sebagai itu penari dan juga badut gendong itu Teman Pro 2. Saya tidak tahu sebenarnya itu benar-benar ada nggak ya badut gendong dan berasal dari mana gitu Teman Pro 2. Nah yang pasti ngelihat teasernya beberapa bulan yang lalu dan juga promo-promo filmnya di apa namanya coming soon bioskop tuh, aku sama sekali tidak tertarik gitu dari judulnya kayak badut gendong, dari posternya pun ya udah kayak oh film horor pada umumnya gitu ya. Tapi setelah nonton Teman Pro 2 dan akhirnya diyakinkan dulu dari baca-baca review yang ada di TikTok dan di sosial media, akhirnya aku memutuskan untuk kayak I have to watch this movie gitu. Dan akhirnya aku nonton Badut Gendong dan ternyata sebagus itu Teman Pro 2. Jadi memang ceritanya tentang pembalasan dendam dari sosok Badut Gendong ini Teman Pro 2. Jadi gak boleh spoiler ya, pokoknya ya pembalasan dendam gitu lah. Ada roh jahat yang menguasai Badut Gendong ini dan membalaskan dendam pada orang-orang yang jahat-jahat gitu ya. Dan ini juga masuk ke dalam Kodrat Universe Teman Pro 2, yang pastinya nanti bakal ada pertemuan Badut Gendong dengan Ustadz Kodrat yang diperankan oleh Vino Gebastian. Nah, aku gak bakal panjang lebar Teman Pro 2, yang pasti rating dari aku untuk Badut Gendong yang semalam aku tonton adalah 8,5. Itu highly recommended sih Teman Pro 2. Dan ngomongin soal film Indonesia, memang banyak banget film-film Indonesia yang membanggakan saat ini Teman Pro 2. Dan kita move dulu ke industri animasi Indonesia. Ini ada film animasi Garuda Didadaku dengan judul internasional Garuda Dare to Dream yang resmi terpilih sebagai peserta kompetisi dalam ajang Shanghai International Film Festival 2026 pada kategori Golden Goblet Award Animation Competition. Film ini masuk dalam jajaran official selection in animation bersama 4 film animasi dari berbagai negara, yaitu Amadeo and the Hypothetical New World dari Brasil, ada Dante dari Swedia, Norwegia, dan juga Dan Mark, The Lucy Lost dari Prancis, dan Winnipeg Seeds of Hope dari Spanyol, Chile, dan Argentina. Pencapaian ini menjadi langkah penting bagi animasi Indonesia untuk semakin dikenal di panggung internasional. Jadi memang semenjak jumbo ya teman-teman, menurut aku perfilman Indonesia khususnya di industri animasi semakin berkembang dan semoga semakin ternotis di kancah internasional teman-teman. Nanti kita bahas-bahas film lagi, lebih banyak lagi teman-teman. Stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Well, well, well, teman Prodo, masih bareng aku Alam Julkarnain ya. Di tengah pagi yang cerah ini, teman Prodo, ada kabar baik nih yang bawa sinar juga pastinya. Ada studi ilustrasi yang berbasis di Depok ya, di Indonesia, teman Prodo, yang ngumumin keterlibatannya di single terbaru The One and Only Ariana Grande, teman Prodo. Well, ini dari single terbarunya Ariana yang merupakan track title juga dari album barunya, Head That I Made You Love Me, sebagai pihak yang mendesain cover single itu. Jadi awalnya studio ini ngebagiin BTS-nya di akun threads resminya, dan juga dari proses pembuatan sampai lewat IG-nya juga @rising67.studio. Jadi mereka ngebagiin hasil final posternya lengkap dengan tulisan copyright karyanya di sisi kiri bawah. Lewat caption unggahannya, teman-teman Produa, Rising 67 Studio ini mengungkapkan rasa syukur karena dapat kesempatan berkontribusi dalam proyek milik salah satu bintang pop terbesar di dunia tersebut. Mereka menyebut proyek ini sebagai hal yang krusial karena mereka ikut membangun visual universe yang jadi bagian dari identitas proyek tersebut. Bahkan studio ini menyebut kolaborasi ini sebagai pencapaian paling berkesan selama mereka jadi studio kreatif. Nih, dari Depok untuk dunia, teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lihat di description-nya Ariana Grande, teman-teman Pro 2, ada title and poster design itu di tag juga @rising67.studio. Ih, keren banget ya teman Pro 2. Jadi bangga, ikutan bangga ya, padahal gak kenal tapi bangga banget karena ya benar ya, dari Depok, dari Indonesia ke kancah dunia ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, karena lagu Head That I Made You Love Me belum ada nih ya di Pro 2 ternate, jadi aku bakal kasih kamu lagu apa kira-kira ya dari Ariana Grande nih buat nemenin kamu dan semangatin kamu untuk sarapan di pagi hari ini. Aku bakal kasih salah satu lagu yang udah cukup lama deh buat kamu ya, dari tahun 2015. Here we go with Ariana Grande with One Last Time.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman Pro 2 masih di Sepada Berang Aku Alam, Julkarnain. Di pagi hari ini jangan lupa sarapan teman Pro 2. Selain sarapan informasi, kita juga butuh sarapan beneran ya. Dan teman Pro 2, informasi berikut ini lagi in banget di sosial media. Teman Pro 2 rame banget dibahas juga. Pemerintah Amerika Serikat ya, saat ini tengah mempertimbangkan penerbitan uang kertas pecahan $250 teman Pro 2 yang menampilkan wajah Presiden Donald Trump. Rencana ini muncul setelah sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik mengajukan rancangan undang-undang yang memungkinkan pencetakan uang dengan gambar tokoh yang masih hidup. Nah, kalau bisa disetujui nantinya, teman Pro 2, pecahan $250 Amerika akan diterbitkan sebagai bagian dari perayaan 250 tahun berdirinya Amerika Serikat. Dan Departemen Keuangan Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa mereka telah mulai melakukan kajian dulu nih dan persiapan awal terkait usulan tersebut, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan Kongres, teman Pro 2. Namun, rencana ini juga menuai kritik teman Pro 2, sejumlah politisi menilai langkah tersebut lebih mencerminkan upaya memperkuat citra pribadi dari Trump dibanding menjawab persoalan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat Amerika Serikat. Selain itu, teman Pro 2, aturan federal saat ini juga masih melarang penggunaan gambar orang yang masih hidup pada mata uang resmi Amerika Serikat. Ya, ini menurut kamu ide bagus atau gimana nih teman Pro 2? Kalau menurut pendapat kamu, aku mau tahu dong pendapat kamu di WhatsApp-nya Pro 2 deh, boleh di 081373125896 teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kemarin juga rame banget ya untuk pembahasan tentang gaji 13 untuk ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, Hakim, dan Pensiunan yang mulai dicairkan mulai hari kemarin teman Pro 2. Pencairan dilakukan bertahap ya dan diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk membantu kebutuhan masyarakat terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah. Besaran yang diterima juga pastinya berbeda-beda teman Pro 2 menyesuaikan golongan, jabatan, serta komponen penghasilan masing-masing penerima. Dan buat para pensiunan, teman Pro 2, pencairan dilakukan melalui PT Taspen dan juga PT Asabri sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah mengimbau seluruh penerima untuk segera mengecek rekening masing-masing karena proses penyaluran telah dimulai dari tanggal 2 Juni 2026 dan masuk pada waktu yang berbeda-beda di setiap instansi maupun daerah, teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2, gaji 13-nya udah masuk belum?

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Adu bola mata dari Tiara Andini ini asik banget ya teman Pro 2 untuk kita dengerin di pagi-pagi supaya semangat paginya semakin berapi-api teman Pro 2. Apa yang membuat kamu semangat di pagi hari? Kalau aku apa ya? Mungkin suasana pagi hari itu selalu terasa begitu apa ya, ramai gitu teman Pro 2, dan aku suka banget dengan cuaca dan juga ambience dari pagi gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk siang tuh kayak waktunya panas nih. Iya gak sih teman Pro 2? Dan semangat pagi pastinya ya, bertemu dengan hal baru, bertemu dengan mungkin mimpi-mimpi baru yang sebelumnya tidak terwujud di hari-hari kemarin. Siapa tahu di hari ini dapat tercapai teman Pro 2. Yang pasti ketika hari baru di pagi hari ya, sebagai pintu untuk memulai sesuatu yang baru ya teman Pro 2. Jadi aku selalu percaya setiap pagi hari selalu merupakan awal yang baru untuk semua hal yang ingin kita lakukan teman Pro 2. Entah itu hal yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya atau belum, tapi yang pasti kita lakukan dengan cara yang baru. Ya gitu ya kira-kira teman Pro 2. Semoga bisa mendapatkan hal-hal yang sebelumnya kita harapkan, yang kita impikan di hari ini atau hari-hari berikutnya teman Pro 2. Yang paling penting adalah ketika kamu ingin mencapai sesuatu, jangan lupa untuk konsisten untuk meraih hal tersebut ya teman Pro 2. Yang pastinya jangan cepat menyerah. Dan teman Pro 2, aku tuh lagi nungguin banget album Ghea Indrawari yang bakal rilis nih tahun ini ya teman Pro 2, dalam waktu dekat juga. Itu pada tanggal 5 Juni 2026 atau pada hari Jumat besok teman Pro 2. Jadi kurang lebih ada 9 lagu yang sudah di-spill oleh Ghea teman Pro 2, dan memang ada 9 lagu nih. Coba kita cek dulu satu-satu ya teman Pro 2. Ada 9 lagu ya, kamu sudah dengerin lagu 1000 kali udah pasti ya dari Ghea yang cukup aku milikmu dan kamu milikku. Nah itu tuh teman Pro 2. Terus ada lagu track berikutnya judulnya Penyihir, ini juga sangat-sangat apa ya, irgasm sih sekali dengar langsung kayak enak banget ternyata, cegil-cegil era gitu lah. Terus ada 3 lagu berbahasa Inggris nih teman Pro 2, ada Twin Flames, ada apalagi, yang keempat ada Daun-Daun ya. Terus yang kelima ada The White Dress, dan yang keenam ada Universe Say No teman Pro 2. Ini juga bagus banget ya, tentang Pisces dan juga Leo. Jadi buat kamu yang suka tentang perzodiakan, ini kayaknya lagu bakal masuk banget, apalagi kalau kamu Pisces dan juga Leo ya teman Pro 2. Makanya judul albumnya Rasi Bintang ya. Dan lagu yang paling aku tunggu dari albumnya Ghea Indrawari Rasi Bintang ini adalah track ketujuh yang judulnya Payung teman Pro 2, karena sedih banget liriknya ya, merindukan aku dipeluk yang bukan pelukku. Jadi kayak bohong kalau misalnya aku bilang, aku berkata semoga kamu bahagia sama dia gitu, karena ya aku sebenarnya masih pengen sama kamu gitu. Payung teman Pro 2. Dan di track 8 ada Bertanya-Tanya, dan di track 9 ada Lingkaran teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang paling aku nantikan juga, karena aku sebenarnya sudah dengar lagu ini ya, waktu itu mungkin rilisnya keduluan. Jadi ini enak banget teman Pro 2, kamu juga harus dengerin nanti lagu-lagunya Ghea Indrawari yang akan rilis teman Pro 2. Dan sebelum itu aku pengen ngajakin kamu buat dengerin salah satu lagu Ghea Indrawari yang sudah dirilis di album pertamanya, yaitu Berdamai teman Pro 2. Dan aku suka banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu juga suka, yuk kita dengerin bareng-bareng ya. Here we go with Masa Mudaku Habis.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di trivia sepak bola.

Well, teman Pro 2 masih di 96,7 FM Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu. Dan kamu jangan lupa juga untuk download aplikasi RR Digital di App Store maupun Play Store ya, supaya kamu bisa streaming juga dimanapun dengerin aplikasinya ya, di manapun dan kapanpun lah pokoknya. Dan kalau misalnya kamu mungkin memorinya penuh gak bisa download, gak apa-apa, streaming dulu aja deh di rri.co.id teman Pro 2, itu juga bisa dimanapun dan kapanpun. Dan teman Pro 2, informasi berikutnya datang dari Presiden Prabowo Subianto yang resmi melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN. Dadan Hindayana yang dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN dan posisinya saat ini digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang. Dan pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara. Dan selain pergantian kepala, Prabowo juga merombak jajaran wakil kepala BGN sebagai bagian dari penyegaran kepemimpinan lembaga yang mengawal berbagai program gizi nasional, teman Pro 2. Dan memang saat ini lagi ramai banget di sosmed ya, di dunia maya, teman Pro 2, netizen nih yang meminta untuk audit ya, audit, hasil audit.

dari MBG ini selama berjalan juga sih teman Pradua. Nanti kita tunggu update-update-nya ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pradua, abisin kamu tetap bareng aku di 96,7. Jangan lupa juga trivia requestnya dipilih dulu nih, jangan dianggurin teman Pradua, dan jangan lupa sarapan.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.